0: pun yang terdampak ada kegiatan lain selain lalu lintas. Kemudian di Simpang Sawangan kami pantau untuk pagi ini masih cukup normal, cenderung sepi. Pagi hari ini masih belum banyak kendaraan yang melintas. Di sisi selatan juga belum banyak kendaraan yang melakukan parkir tepi jalan ya. Sehingga untuk arus lalu lintas pada pagi ini di Simpang Sawangan ini masih cukup normal, masih cukup lancar. Kemudian Simpang Museum BRI ini yang kalau di jam sibuk pagi, hari kerja selalu menjadi perhatian karena di sisi barat biasanya cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Namun untuk pagi ini juga kami pantau masih cukup normal, masih belum ada antrian kendaraan yang terlalu panjang, dan juga di titik tengah persimpangannya juga tidak banyak potensi konflik maupun penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Sehingga untuk pagi ini Simpang Museum BRI kami laporkan juga sangat lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian terakhir ya, mungkin di sisi luar perkotaan Purwokerto di Simpang Linggamas pagi hari ini kami pantau juga untuk arus lalu lintas masih cukup sepi, cukup normal, dan kendaraan tidak terlalu banyak, antrian juga tidak terlalu panjang, sehingga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Linggamas masih sangat lancar seperti itu. Dan itu yang bisa kami sampaikan untuk arus lalu lintas, dan kami juga mengingatkan kembali bahwa besok mulai dilakukan penutupan total Jembatan Serayu tanggal 15 Juni ya, karena ada kepentingan untuk perbaikan jembatan kurang lebih selama 45 hari. Mohon pengertiannya, mohon dukungannya, karena ini juga untuk keselamatan para pengguna jalan itu sendiri. Dan untuk pengguna jalan yang terbiasa untuk melintasi Jembatan Serayu bisa di bisa melewati rute yang lain. Kemudian meskipun cukup lama ya 45 hari, namun kami yakin bahwa untuk kemanfaatan dari perbaikan jembatan ini jauh lebih panjang daripada waktu perbaikannya. Mungkin sekian Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Gilang.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih.
1: Oke teman Bro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kalau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Pagi, sepada, ada. Selamat pagi, teman produser.
2: Teman Pro 2, kali ini ada kabar dari Olivia Rodrigo yang akhirnya resmi merilis album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya, dengan isi 13 lagu baru yang sangat emosional ya. Dan dari MPN Indonesia diberitakan kalau album ini juga udah mulai bisa didengarkan di berbagai platform musik digital sejak 12 Juni 2026 ya. Dan kamu jangan sampai lewatkan nih Teman Pro 2 karya terbaru ini, karena selain menghadirkan lagu hit seperti Stupid Song ya, Olivia juga pertama kalinya mengajak kolaborasi musisi Robert Smith. Wih ya, kalau tadi udah didengerin yang Driver's License ya Teman Pro 2, sekarang wajib banget ya untuk yang lagu barunya tuh ada Stupid Song ya Teman Pro 2 ya. Kamu bisa didengerin di platform digital ya, kesukaan kamu pastinya ya, atau bisa di request di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Selamat pagi buat kamu para penggila bola yang suka banget nonton pertandingan sepak bola atau malah gak suka nih teman Bro 2 ya. Temanya hari ini seputar nonton bola gitu kan. Kamu tuh termasuk yang suka nonton pertandingan sepak bola gak sih gitu ya. Dan kalau misalkan ya kenapa gak juga kenapa. Selamat pagi. Aku pengen sapa yang udah join di 081327312222. Ada dari Zahra. Hai Zahra. Katanya aku gak hobi banget sih Kak, tapi kalau diajakin ya mau aja biar gak gabut-gabut banget di rumah. Terus ada lagi dari Bima, katanya tim aku kalah jadi malas banget mau bangun pagi buat kerja, rasanya tuh masih ngerasain sedihnya. Oke, ada lagi dari Dava, aku nonton bola kalau lagi pengen aja Kak, kalau gak seru ya mending pakai waktunya buat tidur, capek nungguin golnya. Terus ada lagi dari Rangga, pagi Kak Siska, seru banget nontonnya sih, aku tuh sampai ngerasain deg-degan parah pas menit-menit terakhir gitu ya. Ya gitu deh pokoknya keseruannya. Oke, thank you ya teman Bro 2 yang udah join di Instagram juga. Aku bakal sapa satu persatu. Nih ada dari siapa nih? Ada dari Adit underscore Ade. Katanya pagi-pagi lihat skor semalam tuh nyesek banget. Aku sih nonton karena gabut tapi malah emosi pas tim jagoannya jadi kalah. Terus ada lagi dari Caca titik M, hobi banget nonton sepak bola dong Kak, ngerasain vibes euforianya lewat layar sambil sarapan pagi, beneran healing buat aku. Cie, nyuka bola gak tuh ya. Ada dari Bintang underscore S, tim kebanggaan menang semalam, lanjut FYP sih mood aku pagi ini, slow banget rasanya mau ngapa-ngapain tuh enak aja kasih. Oke, okay. Thank you ya teman Pro 2 buat semua komentarnya pagi ini. Yang lain masih ditunggu.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Radio FM Purwakarta.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Oke teman Pro 2, kali ini aku punya informasi yang datangnya dari BTS sih. Buat kamu nih para ARMY nih, pasti udah aduh gak sabaran banget gitu ya sama si BTS ini ya. Jadi ternyata kabar terbarunya dari BTS itu, mereka merilis single digital yang berjudul Come Over buat ngerayain perayaan Festa 2026. Jadi lagu yang asalnya cuman ada di vinyl eksklusif album Arirang akhirnya bisa kita dengerin teman Pro 2 lewat platform streaming sebagai kado ulang tahun debut mereka yang ke-13. Dan lagu garapan dari Suga, RM dan juga J-Hope ini punya vibes stadium anthem yang dalam banget maknanya buat kita para penggemar setia BTS ya, terutama para ARMY gitu ya. Dan jangan sampai kelewatan nih teman Pro 2 buat kamu dengerin lagu spesial ini, karena ini menjadi momen paling penting kembalinya mereka secara utuh ya buat kita semua setelah kemarin ya mereka itu menjalani wajib militer.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 sebentar lagi nanti aku bakal live ya di TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Jadi silahkan aja buat kamu yang mau join gabung ya, nanti abis ini aku bakal live ya. Dan nanti aku tunggu juga komentar kamu seputar bola pagi ini ya teman Pro 2. Kamu termasuk yang hobi nonton pertandingan sepak bola gak sih? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Oke, kali ini aku punya informasi buat kamu ya seputar demo yang terjadi kemarin ya. Jadi massa dari Aliansi Banyumas Raya marah ya, turun ke jalan di depan kantor Bupati Banyumas pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 kemarin untuk menuntut Presiden Prabowo dan Wapres Gibran mundur. Dan suasana di alun-alun Purwokerto sempat ricuh karena ada aksi bakar ban dan juga dorong-dorongan bersama aparat ya, saat mahasiswa memprotes kenaikan harga BBM serta rencana militerisme. Mereka merasa bahwa kebijakan pemerintah sekarang cuma bikin rakyat sengsara karena harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Dan akhirnya perwakilan massa berhasil masuk ke pendopo si Panji untuk berdialog bersama dengan Bupati Banyumas supaya tuntutan mereka benar-benar disampaikan ke pemerintah pusat.

0: revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: team. That's it. Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2000.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Thank you banget nih buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM @RRI Pro 2 PWT. Aku pengen sapa satu persatu. Udah banyak banget yang join, thank you. Aku pengen sapa dulu yang setia gitu ya. Pagi ini ya ada Mas Agus, SCBG, Mas Adi Sucipto, ada Mahir Kana, ada Yunik juga, selamat pagi Mbak Yunik, ada Mamen juga ya. Thank you juga buat yang udah join awal banget tuh, ada Hilda. Hai Hilda, selamat pagi buat Hilda. Hilda katanya gak suka nonton bola katanya ya. Terus ada Mbak Ulfi juga yang cuman absen aja karena lagi ada kesibukan ya. Selamat pagi Mbak Ulfi. Terus ada lagi Mas Agus, tadi udah disapa juga ya. Ada lagi dari Lebah Ganteng 88 juga, selamat pagi. Terus di belakangnya ada Alkadri 1990, juga ada Sony Angel, thank you udah join tadi ya. Ada Info Dumai terbaru juga, selamat pagi. Anissa juga, thank you Anissa. Ada Mas Udi di Blitar Jawa Timur juga, selamat pagi. Ada Tommy juga, selamat pagi Tommy. Terus ada juga dari siapa ini ya? Wait, kok lagi ke bawah lagi. Banyak banget. Mas Adi Sucipto juga selamat pagi di Cibitung Bekasi ya. Ada Argo Sari juga selamat pagi. Terus siapa lagi yang belum tadi disapa ya? Oke, kayaknya udah ya, udah semuanya ya. Ada Mbak Yuni katanya, pagi Mbak Siska, gak suka nonton bola, kurang kerjaan sih, satu bola direbutin. Iya lagi. Ada Juragan Ayam juga selamat pagi. Ada Adet, Adet Hoi, Adet Toy ya juga selamat pagi. Ada Ganda BJ 5 juga selamat pagi, ada Mencau selamat pagi, thank you ya semuanya ya. Nanti aku bacain lagi deh komentarnya ya teman Pro 2, kalau sekarang sambil scroll-scroll kayaknya kelamaan ya.

Ambiar di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

Alright teman Pro 2, kali ini ada informasi datangnya dari Taylor Swift, di mana dia baru saja mencetak sejarah sebagai cewek termuda yang masuk ke Songwriters Hall of Fame tahun 2026. Sampai dia tuh beneran nangis haru gitu ya teman Pro 2 pas lagi pidato ya. Dia berterima kasih banget sama keluarganya yang rela pindah ke Nashville demi mendukung mimpinya sejak kecil, karena baginya bikin lagu itu emang udah jadi bakat alami yang muncul secara naluriah. Dan prestasi gokil itu juga makin mengukuhkan posisi dia sebagai musisi paling berpengaruh di dunia, apalagi setelah mendapatkan rekor kemenangan Grammy terbanyak untuk kategori Album of the Year. Dan perjuangan Taylor dari umur 14 tahun itu emang gak main-main teman Pro 2, hasilnya tuh sampai bisa dapat pengakuan setinggi ini sekarang. Wih, congratulations buat Taylor Swift.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Teman Pro 2 nanti di jam 9 untuk sesi terakhir Spada bakal ada obrolan seru nih seputar pariwisata yang ada di Banyumas dan sekitarnya gitu ya. Nanti kita bakal menjelajah Geopark Kebumen, menjaga hayati untuk masa depan ya. Temanya itu di jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi buat kamu yang pengen nontonin boleh banget di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Atau bisa dengerin langsung di 99 FM. Atau bisa via aplikasi RRI Digital. Atau bisa juga streaming di rri.co.id ya. Oke, teman Pro 2 nanti aku bakal balik lagi pastinya ya. Di jam 9 sampai jam 10 untuk Spada sesi yang terakhir. Oke, pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ya, di hari Minggu yang lumayan cerah ini, aku balik lagi buat teman kamu ya di Sepada. Kali ini untuk sesi yang terakhir, biasa Minggu kita ngobrolin seputar tempat-tempat yang indah ya, pariwisata dan juga tradisi-tradisi yang unik dan juga menarik ya di daerah Banyumas dan juga sekitarnya. Nah, pagi ini aku bakal ajak kamu buat jalan-jalan ke Kebumen ya. Tapi enggak langsung ke sana sih, lewat Zoom aja ya. Karena nanti bakal ada Anggara Purwa dan juga Nurfai Fadun Niswatul Fitriah. Ini benar apa enggak? Nanti kita confirm ya ke Niswa ya. Ada Niswa dan juga Anggara ngobrolin seputar menjelajah Geopark Kebumen, menjaga hayati untuk masa depan. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Hai
1: halo,
0: Niswa. Hai Anggara.
2: Halo.
0: Gimana kabar kalian?
1: Baik.
0: Oke. Minggunya cerah kan di situ kan?
1: Cerah.
0: Cerah ya. Syukurlah kalau kayak gitu ya. Karena Purwokerto juga cerah banget pagi ini, secerah muka kalian ya, yang fresh banget ya pagi-pagi ya, udah join di Zoom Meet-nya Pro 2. Nah, kita kenalan dulu dong, boleh ya? Dari Niswa dulu, kenalan dong ke teman Pro 2 yang sekarang lagi nontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto, ataupun juga yang lagi dengerin di 99 FM atau di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Silahkan Niswa dulu, silahkan kenalan ke teman Pro 2.
1: Terima kasih Mbak Siska. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nurfaida Tuniswatu, biasanya dipanggil Niswa. Aku merupakan wakil 4 Mbak Kebumen, di Kebumen sendiri, dan juga wakil 2 Mbak Jawa Tengah kemarin.
0: Oke, keren banget ya. Terus sekarang berarti stay di Kebumen atau kuliah di mana ini?
1: Kebetulan stay-nya sekarang di Purwokerto.
0: Di Purwokerto, kenapa kamu gak datang langsung ke sini ya? Oke, di Purwokerto ya, satu kota kita ya, Niswa ya, bolehlah main-main ke Pro 2 nanti ya. Oke, terus Anggara silahkan kenalan dulu ke teman Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2 Purwokerto, perkenalkan nama saya Anggara Purwa, saya merupakan wakil 1 Mas Kebumen tahun 2025.
0: Baiklah. Nah, pagi ini kan kita ngobrolin seputar Geopark Kebumen. Nah, ini mau diceritain dulu nih mungkin Niswa ataupun juga Anggara ya, seputar apa namanya Geopark Kebumen ini ya kan? Sebenarnya seperti apa gitu ya, dan juga sering dikenalkan sebagai destinasi wisata alam gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan geopark ini? Silakan. Boleh dari Niswa dulu atau dari Anggara dulu, silakan. Kalian sweet dulu deh, siapa? Kayaknya ladies first aja. Niswa dulu ya.
1: Oke, boleh. Mungkin aku bantu jawab ya. Mungkin selama ini kalau teman-teman itu banyak mendengar geopark itu mengenai batuan atau karang sambung atau LIPI yang sekarang itu jadi BRIN, tapi lebih dari itu, sebenarnya geopark itu merupakan suatu kawasan tunggal yang mengintegrasikan kekayaan geologi, biologi, dan juga kebudayaan untuk mengedepankan aspek edukasi, konservasi, dan juga ekonomi yang berkelanjutan gitu.
0: Jadi seperti itu ya teman Pro 2 ya, definisi dari si geopark ini gitu ya. Dan ada apa namanya geopark di Kebumen ini ya? Di sana tuh ada geopark juga gitu ya. Kenapa nih geopark di Kebumen ini tidak hanya berfokus pada wisata tapi juga ke konservasi nih?
1: Karena mungkin Mas Anggara mau jawab dulu atau
0: boleh silakan Anggara mau menambahkan dulu?
2: Boleh Kak, karena pada saya tuh geopark kan itu fokusnya menjaga kayak kekayaan alam dan budaya ya. Jadi kalau misal kita hanya fokus ke wisata aja, nanti bakalan kedepannya nanti bakal bisa merusak ekosistem yang ada gitu Kak. Jadi tidak sustainable tourism gitu.
0: Masuk akal ya. Karena nanti banyak banget yang datang mengunjungi, gak tahu kepentingannya apa gitu ya, tanpa sadar malah justru merusaknya gitu ya. Oke, baiklah ya. Kalau menurut Niswa sendiri gimana nih? Kenapa geopark yang ada di Kebumen ini juga sebuah konservasi nih, Niswa? Oke, di mic-nya dibuka dulu. Ya.
1: Maaf. Oke. Okay. Karena menurut saya manusia itu sendiri merupakan bagian dari alam, jadi kita tidak bisa dipisahkan dari alam. Nah, karena segala sesuatu aktivitas manusia itu berdampak secara langsung maupun tidak langsung ke alam, maka dari itu kita perlu adanya pengawasan tersendiri. Nah, bentuk dari salah satu kegiatan yang bersinggungan langsung dengan alam yaitu pariwisata. Maka dari itu untuk merawat wisata itu sendiri agar dampak ke lingkungannya tidak terlalu parah, itu ada namanya tourism, sustainable tourism gitu. Nah, salah satu sustainable tourism yang diangkat itu dari Geopark, itu merupakan visi-misinya Geopark juga.
0: Oke, jadi seperti itu. Nah, dalam Geopark Kebumen itu terdapat yang namanya geodiversity, kemudian ada biodiversity dan juga culture diversity. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ketiga aspek tersebut? Boleh dibagi nih, tadi udah Niswa, sekarang ke Anggara dulu. Anggara, ya silakan Anggara.
2: Jadi geodiversity itu, jadi ada tiga bagian dari geodiversity, biodiversity, sama satu cultural diversity ya kak. Jadi mungkin saya akan menjawab yang cultural diversity dulu. Jadi di Kebumen itu banyak sekali budaya-budaya yang masih kita lestarikan dari sekarang, masih kayak contohnya salah satu tarian khas dari Kebumen ya, itu tari cepetan kak, ada terus juga ada tari lawet gitu kak. Mungkin dari Mariswa.
0: Itu mungkin boleh dijelasin dulu tari-tari itu apa, seperti apa itu? Ya.
2: Tari-tari cepetan itu jadi seperti halnya tari-tari yang kayak mungkin kita tahu kayak mengundang apa ya, mengundang setan itu.
0: Oh gitu. Yang, agak ngeri ya.
2: Oh iya benar kan.
0: Oke. Tari yang ini ya, apa namanya, bersifat ini ya.
2: Tari yang mistik. Bersifat kayak mistis gitu ya.
0: Mistis gitu. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Anggara, unik juga ya. Terus satu lagi apa? Kan tadi ada dua tuh tariannya tuh.
2: Oh ya, tari lawet tuh ya lebih kayak tarian yang indah gitu buat biasanya yang meren tuh cewek sih kak, perempuan seorang wanita gitu, lemah lembut itu.
0: Ternyata ada ini ya, apa namanya, unsur budayanya tuh kental banget ya di sana ya.
2: Iya
0: betul. Oke, baiklah. Nah sekarang mungkin Niswa nih. Boleh silahkan Niswa menambahkan yang biodiversity ini.
1: Oke, tadi udah dibahas mengenai biodiversity, sekarang biodiversity ya Mbak. Kalau biodiversity itu terkait kekayaan alam yang hidup. Kalau misal biodiversity itu merupakan kekayaan alam, bumi dan batuan yang tak hidup, kalau biodiversity itu yang hidup. Seperti contohnya Kebumen itu punya banyak sekali potensi yang bisa diangkat. Salah satunya itu kalau di Geopark sendiri ada 8. Sebenarnya lebih daripada itu, tapi untuk yang masuk Geopark itu ada 8 site. Antara lain Blimbing, terus Lebah, konservasi penyu, dan juga hutan bulu pitu, lalu ada alas pagar gitu-gitu Mbak.
0: Banyak itu, ya ternyata ya.
1: Iya, dan sebenarnya beberapa yang kita kunjungi itu sangat potensial untuk kita gali, apalagi ilmunya gitu. Saya pernah Mbak waktu itu main ke konservasi penyu.
0: Nah itu yang bikin penasaran.
1: Dulunya itu konservasi itu belum ada, cuma masyarakat itu juga sadar secara sendirinya kalau penyu itu tidak bisa kita

0: misalnya dilestarikan lama-lama punah ya kayak gitu ya, diambilin telurnya ya kan. Oke, unik sekali ya. Nah, mengapa nih keanekaragaman hayati menjadi salah satu hal penting yang perlu dijaga menurut kalian sebagai generasi muda? Ini Kak Anggara dulu, kenapa ini?
1: Menurut saya karena keanekaragaman yang hayati itu penting untuk nantinya kita bisa menjaga kawasan daerah tersebut. Karena dalam keanekaragaman itu kan banyak ekosistem, Kak. Contohnya ada ekosistem yang ada di sungai, perbukitan, kars, di Kebumen sendiri, terus juga ada laut dan bukit-bukit gitu. Nah, di dalam tempat-tempat itu nantinya ada makhluk hidup. Nah, dari makhluk hidup tersebut nanti kita bisa terus pertahankan, jangan sampai punah, dan nantinya juga kita bisa menjadikan ini suatu ciri khas yang dari Kebumen khususnya gitu, Pak.
0: Oke, baiklah. Kalau dari Niswa sendiri, gimana Niswa?
2: Ya, kalau dari aku sendiri, kenapa biodiversity itu penting untuk dilestarikan? Karena kita itu merupakan bagian dari alam itu sendiri. Kita bisa memanfaatkan alam, kita bisa berdampingan dengan alam, bukan untuk serta-merta kita mengonsumsi secara masif, tapi kita juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutannya, bagaimana generasi selanjutnya dapat menikmati alam itu sendiri. Nah, karena dengan generasi berikutnya menikmati itu, berarti saat ini kita harus menjaga kelestariannya, bukan hanya mengonsumsi secara besar-besaran tanpa memperhatikan konservasi.
0: Oke, baiklah. Nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, karena semakin seru obrolannya nih teman Pro 2 barengan sama Anggara dan juga Niswa ya, seputar menjelajah Geopark Kebumen ya, menjaga hayati untuk masa depan. Setelah yang satu ini, pastikan tetap di SPAD ya. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih ngobrol-ngobrol barengan sama Anggara Purwa dan juga Nur Faidatun di Swatul Fitriah ya. Kalau Anggara ini wakil satu Mas Kebumen ya. Kalau Niswa ini wakil dua Mbak Jateng ya. Benar enggak sih? Benar enggak ya? Benar ya? Oke. Tahun 2025 pasti ya. Karena 2026 belum pemilihannya. Udah atau belum? Kalau yang 2026 ini.
2: Kebetulan baru 2022
1: tadi. Oh iya, baru 2000. Berarti kalian yang terbaru ya. Oke, baiklah. Nah, tadi kan masih ngobrolin seputar Geopark Kebumen gitu ya. Kalian tadi udah jelasin bahwa memang keanekaragaman hayati itu menjadi salah satu hal yang penting yang perlu dijaga gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nih seperti apa potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Geopark Kebumen ini? Dari Niswa dulu boleh, silahkan Niswa.
2: Oke, boleh Mbak. Jadi Kebumen ini keanekaragaman hayatinya sangat beragam ya.
1: Iya,
2: tidak hanya satu dua aja, tapi sangat beragam.
1: Apa kalau aja yang boleh diceritain?
2: Di geosite itu baru 8, tapi aslinya itu masih lebih banyak gitu. Kalau yang 8 itu ada peternakan lebah, ada konservasi tukik penyu di Jogosimo, terus juga ada hutan bulu pitu, terus ada juga Mas Angga boleh nambahin mungkin ada apa aja?
3: Ya jadi ada pagar Jawa Kalibening kak, itu masih fresh, satu kawasan yang masih alami gitu. Terus juga ada mungkin juga kita punya lebih ke konservasi gitu kak, jadi ada konservasi tuki gitu yang terhasil itu kak.
2: Kelapa gajah entok dan juga satu lagi peternakan sapi PO.
1: Oke, boleh diceritain dong dari beberapa konservasi tadi gitu ya. Apa aja sih yang ada di sana, terus tempatnya di mana gitu? Yang kalian tahu aja. Karena penasaran nih aku dengar ceritanya, oh ternyata di Kebumen ada ya seperti itu ya. Oke, siapa dari Niswa atau Anggara boleh silakan. Yang Niswa tahu atau yang Anggara tahu boleh di-share ke teman Pro 2 dong.
2: Oke, mungkin yang aku tahu yang tukik ya Mbak.
1: Oke.
2: Soalnya aku pernah secara langsung terjun langsung itu mencari telur penyu. Jadi jam itu jam 3 malam kita nge-tune dari.
1: Itu di daerah mana itu?
2: Di daerah Jogosimo, Ayah ke sana. Sebelum Ayah.
1: Sebelum Jogosimo. Ayah. Oke, jadi ya. Biar kita bisa mengira-ngira di sana daerah sana gitu. Oke. Lanjut.
2: Pantainya namanya Kali Ratu. Nah, untuk menyeberang ke lautnya langsung itu kita melewati kayak hilir sungai gitu. Jadi kita harus naik perahu dulu, perahu kecil untuk menuju ke situ. Terus kita nge-camp buat sekitar jam 2 atau jam 3-an kita bangun, kita jalan, terus kita menyusuri. Kan itu gelap ya Mbak, kita menyusuri kira-kira ada nggak ya jejak penyunya. Terus kita bisa tuh tahu itu penyu atau bukan yang menetas di situ, tapi kadang penyu itu pintar. Pintarnya, misal dia menetas di satu lubang, tapi dia bikin lubang buatan di beberapa titik lain dan bikin jejak buatan gitu Mbak.
1: Biar aman ya.
2: Iya, karena orang situ sudah pintar ya, sudah berkali-kali terjun ke situ, jadi tahu mana yang beneran ada telur penyunya, mana yang bukan. Terus waktu kita udah nemuin telur penyunya, kita itu telur penyunya masih fresh banget, masih ada lendirnya gitu-gitu. Terus kita amankan buat kita taruh di tempat yang lebih aman, yang ada pagarnya. Kenapa? Karena biasanya predator utamanya itu biawak gitu,
1: Mbak. Ada biawak di situ? Ngeri
2: iya,
1: ya?
2: Ada.
1: Oke. Oh, jadi itu musuh utamanya yang bikin semakin berkurang ini ya, populasi penyunya itu ya?
2: Selain dari hewan juga kadang manusia yang masih menganggap itu tuh telur penyu itu obat. Sebetulnya sama kayak telur yang lain gitu.
1: Oke, jadi seperti itu. Seru banget ya kayaknya ya teman Pro 2 ya. Buat kamu juga kalau penasaran ternyata ada konservasi penyu juga ya di daerah Kebumen ya. Oke, jadi itu yang Niswa tahu ya. Kalau dari Anggara nih, Anggara mungkin bisa satu tempat gitu.
3: Oh yang ya, kalau saya itu ada pagar Jawa kak, pagar Jawa itu di daerah Karanggayam kak, Karanggayam, Kebumen. Nah, jadi itu ya, jadi itu kayak bukitan gitu, dan itu masih kayak sangat alami gitu loh, Kak. Masih banyak satwa-satwa lokal, terus juga ada tumbuhannya tuh masih banyak yang langka-langka gitu. Jadi masih sangat terjaga gitu, dan itu tuh sangat bukit gitu kan. Jadi kayak nanjak banget gitu. Medannya juga awalnya tuh kayak masih bagus, landai gitu, tapi lama-kelamaan ke atas-atas tuh kayak kayak gunung-gunung gitu lah, Kak.
1: Jadi itu kayak
3: masih kayak masih terjaga gitu, Kak.
1: Berarti itu lebih tinggi dari Menganti gitu ya?
3: Iya sih, lebih tinggi dari Menganti, Kak. Soalnya itu di daerah pegunungan gitu, Kak.
1: Di daerah pegunungannya ya. Padahal Menganti udah naik banget gitu ya kalau ke sana ya. Oke, oke. Tapi masih di daerah Kebumen juga ya. Oke, baiklah. Ada lagi mungkin selain itu yang apa, peternakan lebah? Agak ngeri ya peternakan lebah itu. Berarti gimana tuh? Ada yang pernah ke sana enggak? Dari Niswa atau Anggara?
2: Kalau berkunjung langsung sih belum ya, paling kita dapat info-info aja. Kalau lebah di situ itu biasanya diternakan untuk diambil lebahnya gitu-gitu. Dan dikonservasikan lagi supaya lebah itu nggak punah.
1: Oh gitu, jadi bukan bukan kayak pengusaha madu gitu, bukan ya? Tapi ini melestarikan lebahnya gitu ya?
2: Melestarikan lebah dan manfaatnya diambil madunya gitu.
1: Oke, oke, oke. Jadi asli banget ya kalau misalkan beli madu di sana ya. Oke, oke, baiklah ya. Nah, ini kan tadi seperti yang udah dijelasin sama Anggara nih ya. Ada salah satu tempat di sana ya yang memiliki keanekaragaman hayati gitu, namanya Pagar Jawa Kalibening gitu ya. Salah satu biosite penting di Geopark Kebumen gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Pagar Jawa Kalibening itu jadi salah satu yang penting di Geopark Kebumen ini? Boleh dari Anggara dulu tadi yang jelasin ya.
3: Oke, okay, halo. Jadi karena seperti saya yang katakan sebelumnya, Pagar Jawa Kalibening itu masih sangat terjaga ya, Kak. Jadi ada vegetasi gitu sekitar 30 berapa gitu.
1: Banyak ya berarti ya?
3: Banyak ya, banyak. Jadi masih banyak satwa, terus juga tanaman-tanaman gitu, tanaman-tanaman lokal yang masih sangat terjaga di situ, Kak. Jadi semuanya tuh ada di Pagar Jawa Kalibening gitu, Kak.
1: Mungkin bisa dikasih contoh satwa apa yang di sana masih ada gitu, yang memang perlu dilestarikan atau dari tumbuhannya gitu, boleh Anggara?
3: Aduh, saya kurang tahu nih.
1: Namanya gitu. Oke, oke. Kalau Niswa mungkin tahu, Niswa.
2: Ya. Kebetulan juga saya belum pernah ke sana juga, tapi jadi belum bisa menjelaskan secara ini.
1: Oke. Nah, kan apa namanya tadi kalau Pagar Jawa itu Anggara cuma tahu secara ini aja ya, secara general aja ya. Kalau di sana banyak keanekaragaman hayatinya gitu, satwa-satwa, terus tumbuhan-tumbuhannya yang dilindungi dan masih sangat terjaga gitu ya. Nah, kalau misalkan hutan mangrove ini, hutan mangrove Ayah. Mungkin Anggara atau Niswa tahu nih, kalau hutan mangrove di Ayah tuh kan punya banyak manfaat gitu ya. Nah, seberapa penting menurut kalian keberadaan mangrove bagi lingkungan pesisir yang ada di Kebumen nih?
2: Oke, mungkin aku izin jawab ya, Mbak.
1: Boleh, silakan.
2: Karena Kebumen itu bagian selatannya berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan garis pantainya itu membentang sekitar 67,5 km sekitar itu ya. Jadi bisa dibayangkan antara itu merupakan sebuah potensi wisata dan juga ancaman alam karena bisa datang kapan saja. Nah, kita kan bisa mengendalikan ancaman itu dengan kita membangun sebuah pondasi yang ada di dekat pantai, entah itu pondasi buatan maupun yang alami. Kalau yang alami sendiri itu kita memiliki hutan hutan mangrove gitu. Nah, hutan mangrove di sekitar pantai itu yang membentang itu juga beda-beda jenisnya karena ternyata itu iklim sana juga bukan iklim ya. Apa ya, kondisi alamnya itu berbeda. Ada yang anginnya itu sangat kencang, jadi harus butuhnya mangrove yang ini gitu-gitu. Jadi tiap pantai itu kadang jenis mangrove-nya itu beda. Kalau yang paling banyak yang sangat membentang itu memang di Ayah itu, hutan mangrove Ayah.
1: Oke, ternyata berbeda-beda gitu ya mangrove-nya ya di setiap pantai gitu ya, tergantung kondisi pantainya seperti apa gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baru tahu ya, kirain mangrove ya kayak gitu-gitu aja gitu. Ternyata beda-beda ya teman berdua ya, jadi lebih tahu ya. Anggara mau nambahin boleh?
3: Oh ya, Kak, jadi ada fun fact di hutan mangrove juga itu.
1: Oke.
3: kita bisa menyusuri hutan mangrove dan juga ke kayak merawa-rawa gitu, pakai kayak apa tak, kayak perahu kecil gitu.
1: Oh, perahu nah, kecil.
3: Yang unik di situ di hutan mangrove ayah Kebumen.
1: Oh, oke. Jadi bisa dinikmati juga oleh wisatawan ya. Keindahannya ya, keindahan mangrove-nya ya. Oke, asik banget ya. Nah, selain apa namanya hutan mangrove nih, di sana itu juga tadi ya ada budidaya lebah kelanceng ya di Desa Kalipoh gitu ya. Tadi juga udah sedikit dijelaskan gitu ya. Ini kan mendukung juga pelestarian alam terutama untuk lebah. Nah, untuk ekonomi masyarakatnya seperti apa nih menurut kalian? Pengaruhnya dari adanya budidaya lebah kelanceng ini, yang tadi pelestarian lebah itu. Mungkin boleh Niswa ya, Niswa ya. Oke.
2: Okay. Oke, biasanya itu karena pelestarian itu ada di misal suatu desa, itu biasanya di desa tersebut itu memberdayakan masyarakat situ untuk melakukan budidaya lebah tersebut. Okay. Jadi hubungan dengan ekonominya itu sendiri dengan cara kita konservasi alam, kita juga memiliki keuntungan ekonomi itu sendiri. Tapi mungkin perlu diberdayakan lagi karena itu kalau misal dikelolanya masih baru pasti membutuhkan step-step yang lebih lanjut untuk menghasilkan ekonomi yang lebih maksimal lagi.
1: Tapi setidaknya udah mengakomodir ya warga di sana ya untuk bisa lebih berkarya gitu ya dengan adanya pelestarian tersebut ya, Niswa ya. Oke. Nah selain itu nih ada juga masyarakat itu melakukan konservasi tukik ya di Pantai Kaliratu. Itu seperti apa nih? Tadi kayak Niswa sempat ngomong juga sedikit ya.
2: Iya, itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, dulunya itu konservasi itu masih belum ada. Baru-baru ini itu 2000 berapa gitu baru ada ya, Kak. Karena pada zaman dahulu-dahulu nelayan itu suka menangkap telur-telur penyu itu buat dijadikan obat.
1: Okay.
2: Padahal itu aslinya tidak ada manfaat penelitian lebih lanjut apakah telur itu bermanfaat secara spesifik atau tidak. Padahal rata-rata mungkin sama dengan telur-telur ayam atau telur yang lainnya gitu. Nah, karena masyarakat sudah mulai aware dan pendidikan juga semakin masif, jadi masyarakat juga mulai tertarik untuk menjaga ekosistem itu. Karena penyu juga memiliki manfaat dalam ekosistem laut tersebut gitu, Kak.
1: Oke. Jadi awal mulanya seperti tadi yang juga udah dijelasin sama Niswa gitu ya. Kenapa akhirnya gitu ya ada juga gitu ya konservasi tukik di Pantai Kaliratu itu. Nah, ternyata di Kebumen itu ada juga yang namanya sapi peranakan Ongole ya atau sapi PO. Ini menjadi salah satu kebanggaan Kebumen. Mungkin Niswa ataupun Anggara tahu nih apa namanya keunggulan dari sapi ini. Boleh dari Anggara boleh mungkin tahu.
3: Oh ya Kak, jadi kalau sapi Ongole ini atau yang biasa lebih gampangnya sapi PO itu keunggulannya tuh kualitas dagingnya tuh mungkin lebih baik daripada sapi-sapi lainnya ya.
1: Oke.
3: Bisa beradaptasi dengan iklim-iklim tropis gitu juga. Daya tahan tubuhnya itu cukup cukup kuat lah dan cukup baik lah imun tubuhnya gitu kan. Mungkin dari Maniswa ada tambahan.
1: Oke,
2: izin menambahkan. Seperti betul ya yang dikatakan Mas Angga itu. Dan kelebihannya lagi sapinya itu reproduksinya itu bagus dan juga cepat. Selain itu gampang beradaptasi dengan iklim dan juga kualitas sperma dari sapi jantannya itu bagus, Mbak. Selain itu, karena dengan keunggulan tersebut, Kebumen itu melalui peraturan menteri sudah ditetapkan menjadi pusat sapi PO di Indonesia.
1: Oke, wah keren banget ya. Jadi seperti itu. Kemarin pasti kebanjiran order ya, Mas Idul Adha ya. Kebumen ya. Oke, baiklah teman berdua, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Niswa dan juga Anggara ya. Setelah yang satu ini, tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kita udah sampai di sesi terakhir ya untuk obrolan kita di pada pagi hari ini. Tapi sebelum aku nanya-nanya lagi ke Anggara dan juga ke Niswa, kita pengen jawab dulu ya pertanyaan di YouTube channelnya RRI Purwokerto nih ya. Baru kebuka ini ya. Ini ada pertanyaan dari Miftahur Rahman 1996. Katanya Kebumen yang indah untuk mengeksplor seperti Gua Jati Jajar, Gua Petruk, terus juga ada Air Goa. Bisa buat sawah-sawah sama PDAM Tirta Kebumen. Benar enggak nih? Ini di sana itu memang banyak sekali gitu ya di Kebumen ya, Niswa dan juga Anggara ya.
2: Iya, jadi kalau di Kebumen itu sendiri memang terdapat Gua Petruk, Gua Jati Jajar dan lain sebagainya itu lokasinya ada di selatan, hampir mendekati pantai tapi belum sampai pantainya. Itu memang airnya selain digunakan untuk wisata di daerah tersebut, jadi di dalam goanya memang ada sendang-sendang yang punya kepercayaan sendiri-sendiri, punya fungsinya sendang mawar untuk apa, sendang kantil untuk apa, juga dimanfaatkan untuk masyarakat tersebut.
1: Wih, keren banget ternyata ya, kaya sekali ya di Kebumen ya ternyata ya. Baiklah, ini ada lagi nih pertanyaannya nih ya, dari Andi 3578 ya. Selamat pagi Kak, saya lihat Geopark Kebumen itu keren ya. Apakah ada paket trip yang dilengkapi oleh guide? Karena saya belum berani untuk menjelajah sendiri kalau misalkan ke Kebumen ini. Gimana nih? Mungkin siapa, Niswa atau Anggara nih mau jawab nih?
2: Baik, untuk paket tripnya sendiri tentunya ada banget ya.
1: Ada
2: paket
1: banget,
2: di sekitar Kebumen, karena Kebumen juga punya banyak banget guide yang sudah berkompeten, sudah bersertifikasi. Kalau misal mau langsung aja hubungin geoparknya atau nanti kalau semisal minta kontak tour guide-nya langsung saya saja. Nanti saya kasih nomor guide-nya.
1: Baiklah gitu ya. Nanti apa namanya bisa menghubungi ke Prodia FM boleh ya. Nanti kita teruskan ya ke ini ya, ke Niswa nanti ya. Kita teruskan gitu kan ke Niswa kalau memang butuh gitu ya untuk guide-nya gitu ya, menjelajahi Geopark Kebumen gitu ya buat Andi ya. Thank you juga buat Rayau di Rayau 443 ya, udah join di YouTube channelnya RRI Purwokerto pagi hari ini. Buat kalian berdua, karena kan ini waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, mungkin kalau misalkan nih teman Prodia gitu ya, diajak menjelajah Geopark Kebumen, dari kalian sendiri ya, mungkin punya referensi tempat mana yang paling wajib dikunjungi dan kenapa mereka juga perlu ikut untuk menjaga kelestarian alam di sana. Karena tadi Niswa udah ngomong, berarti Anggara dulu sekarang nih pesannya nih buat tempat buat teman Prodia. Silakan.
3: Buat teman-teman Prodia Purwokerto kalau ingin mengunjungi Geopark Kebumen, kalau saya sendiri menurut saya ada di Gua Petruk teman-teman. Nah, jadi di Gua Petruk itu masih sangat alami ya teman-teman. Beda dengan Gua Jati Jajar, Gua Petruk itu benar-benar masih kayak gua yang belum disentuh atau belum dibikin patung-patung gitu. Dan tenang saja teman-teman, di situ juga nanti bakal ada tour guide yang menemani kalian untuk menjelajahi Gua Petruk tersebut. Nah, dan kita juga harus melestarikan melaksanakan wisata yang ada di Kabupaten Kebumen atau Kabupaten Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya, supaya kita dapat meneruskan wisata ini, potensi ini kepada generasi yang lebih mendatang lagi.
1: Baiklah, kalau dari Niswa silakan Niswa, rekomendasinya dan juga kenapa nih mereka perlu ikut menjaga kelestarian alam gitu.
2: Kalau rekomendasinya itu ada banyak. Misal mau wisata air di Kebumen itu ada wisata air di Menganti, Speedboat, Banana Boat dan lain-lain. Kalau di bagian utaranya itu kita ada Arung Jeram atau River Tubing yang ada di Rowokele. Mm-hmm. Lalu untuk wisata sejarahnya kita bisa mengunjungi Rumah Mata Tilaar. Di situ juga ada kafenya. Atau mm-hmm. Benteng Van der Wijk, itu peninggalan benteng zaman Belanda. Mm-hmm. Lalu untuk wisata kulinernya kita bisa nyobain sate ambal. Mm-hmm. Sate ambal itu berbeda dari sate lainnya karena bumbunya itu terbuat dari tempe. Tapi rasanya enak sekali. Mm-hmm. Untuk warga Lumpen pasti suka.
1: Okay,
2: dan juga ada lanting yang bisa kita bawa pulang untuk oleh-oleh. Untuk pesannya, kita sendiri merupakan bagian dari alam. Mm-hmm. Kalau bukan kita yang menjaga alam itu sendiri, siapa mm-hmm. lagi? Karena kita memang harus memanfaatkan alam itu sendiri dengan batasan-batasan yang bijak. Seperti itu.
1: Oke, baiklah. Terima kasih buat Niswa dan juga Anggara udah meluangkan waktunya ya minggu pagi ya ngobrol bareng Prodo FM ya.
2: Oke. Terima kasih juga Mbak, senang sekali.
1: Oke, sukses terus buat kalian, semakin banyak karyanya, semakin banyak prestasinya ya, semakin maju juga untuk apa namanya pariwisata yang ada di Kebumen sana. Oke, terima kasih Niswa dan juga Anggara. Selamat beraktivitas lagi, sukses buat kalian, bye bye. Oke, yang masih teman, iya, terima kasih. Thank you ya buat teman Pro 2 juga yang apa namanya udah join ya di YouTube channelnya RRI Purwokerto, udah dengerin di 99 FM, di aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di rri.co.id. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Semakin tahu ya, karena banyak sekali ternyata kekayaan alam yang ada di Kebumen sana ya, teman Pro 2 ya. Dan nanti habis ini bakal ada dosen yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga santai siang. Thank you sekali lagi kebersamaannya di sepada kali ini. Aku Siska pamit, sampai ketemu lagi, bye bye.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Baik, Gema Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026 bersamaku. Dan tentunya ada informasi dari perhelatan Piala Dunia 2026 yang bakal aku hadirkan buat kamu. Gema Pro 2, jika diperhatikan Brazil ini mainnya kurang pas ya saat melawan Maroko di laga perdana grup C Piala Dunia 2026 sampai membuat Vinicius mengaku kalau timnya memang telat panas. Jadi mereka terlihat bingung di awal pertandingan sampai susah untuk mengontrol bola dan sering terkena tekan sama lawan mainnya yang lebih agresif. Dan Maroko yang tampil berani akhirnya sukses mencetak gol duluan lewat Ismail Saibari di menit ke-20 setelah mendapat umpan terobosan bagus dari Brahim Diaz. Gol tersebut membuat Brazil makin tertekan karena Maroko mendapat berhasil dominan dan sering sekali memberikan ancaman ke gawang Alisson di sepanjang babak pertama. Untungnya Brazil tidak butuh waktu lama untuk membalas karena Vinicius berhasil menyamakan kedudukan jadi imbang lewat tendangan kerasnya di menit ke-32. Pertandingan semakin seru saat Brazil mulai menemukan ritme mainnya dan juga berhasil beberapa kali nyaris menambah gol lagi, termasuk lewat tendangan salto Paqueta yang sayangnya masih bisa ditepis kiper Maroko. Di detik-detik terakhir pertandingan, Alisson jadi pahlawan karena sukses melakukan dua penyelamatan gokil yang yang membuat skor tetap bertahan satu sama sampai selesai. Dan tentunya sekedar informasi, Brasil ini memang harus mengevaluasi lagi ke depannya untuk bisa mendapatkan permainan yang bagus. Itu dia informasi seputar Piala Dunia 2026 dan tentunya kau bisa dapatkan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, happy Sunday. Selamat siang teman Pro 2. Senang sekali balik lagi bareng sama aku Dosan ya di Pro 2 Hitlist

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman berdua, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 081327312222. Hai, selamat siang, ada Mei, mau ngelis lagunya dong kak dari BTS, oke. Terus juga ada Charlie Puth, Noah, sama 420, oke, siap ya. Oke, lanjut lagi, ada Luna, halo, selamat siang ya, mana nih, oke. Mau ngelis lagunya yang ada di Purwakarta aja Luna ya. Mau ngelis lagunya dong dari Lyodra, lalu Seventeen sama Backstreet Boys kak. Jangan lupa diputerin. Thank you. Oke, kita ke lagu dulu nih. Teman Pro 2. Ada lagu dari BTS ya yang udah di list. Terus juga tadi, wait ya, kita ke Mei dulu ya, tadi udah ngelis juga. Lalu ada lagunya 420, ini buat kamu yang cinta tapi beda ya. Entah beda keyakinan, yang sana yakin, yang kamu sana yakin kamu gak yakin ataupun sebaliknya ya. Ini dia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hit List.
2: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Aku ingetin buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit, kamu langsung gaspol, danga-danga, digaspol, danga-danga gitu ya. Aduh, salah lagi. Ya pokoknya langsung digas sekarang juga ya. Gak usah nunggu nanti, karena nanti ngantri lama lagi nunggu lagunya ya. Oke, ada informasi dari Tori Kelly ya, penyanyi sekaligus penulis lagu peraih Grammy Award tersebut, ngerilis album studio ke-6nya yang berjudul God Must Really Love Me. Jadi album ini berisi 15 lagu dan bakal hadir di 12 Juni kemarin ya, melalui Epic Record, dan juga menjadi penanda di titik di mana Tori ini berada saat ini. Jadi baik secara musikal maupun personal ya, dan dikenal lewat suara yang memang kuat serta kemampuannya melintasi genre pop, R&B, soul, serta gospel. Tori ini kembali membagikan beragam sisi dirinya dalam proyek terbarunya ini.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi baca nih orientan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram @rriprodua_pwt. Halo, selamat siang yang udah ikutan gabung ya. Ada Rap Malin, mau ngelis lagunya dong dari Sumpah Mati Cinta. Semua mati, oke ya, nanti segera menyusul ya. Wait, next juga, oke, Elizabeth, sumpah mati juga dong kak, apa urusan lo juga sama ya? Ada Tania ya, di ujung minggu dong sama Cium dari Baby Monster ya. Oke, wait, lanjut lagi, ada siapa lagi nih ya? Dari Faisya ya, mau ngelis lagunya dong dari Meisha Hira kak, jangan lupa diputrin ya. Yaudah kalau gitu kita ketemu dulu, ada lagu yang udah di list nih, yaitu Sumpah Mati. So check this one, I'll be right back.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto. Teman.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, aku masih punya informasi menarik ya. Jangan lupa yang mau ngelis masih terus ditunggu melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Produa. Nah, kali ini kita ketemu sama musisi rock peraih 12 Grammy, ada Jack White yang mengkonfirmasi kalau kehadiran album studio ketujuhnya Frozen Carolyn ini bakal dijadwalkan meluncur lewat Third Man Record pada bulan depan ya, tepatnya 10 Juli ya. Jadi sebagai pembuka jalan menuju album, Jack White ini lebih dulu melepas single Dollar Bill yang kini sudah bisa dinikmati di seluruh layanan streaming ya. Jadi cara White ini memperkenalkan karya ini juga terbilang gak biasa ya, karena jauh sebelum pengumuman resmi, ia ini diam-diam memberikan berbagai petunjuk lewat Third Man Release Lab, sebuah serial online gratis dua bagian yang mengintip proses kreatif di balik perilisan sebuah album.

Berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi bacaan Neo Rekrutan, gabung di 08132.

3, 1, 2, 2, 2, 2. Halo, selamat siang. Ada Feni yang ada di Purwokerto aja. Mau ngelis lagunya dong dari Kunto Aji ya. Yang apa aja kak, please diputerin ya. Jamie Millernya please banget diputar juga. Sama aku mau dengerin JKT48 yang Pesawat Kertas ya kak. Oke, next. Selamat siang, ada Ervita. Halo, ini yang selalu setia ya, join di Produa Hitlist nih. Next juga, hai kak, mau ngelis lagunya dong dari JKT48 ya, dari 5163 ya. Thank you, udah ketangkebung. Ya udah, kita ketemu dulu. Ada lagu dari Kunto Aji.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi. Mau bacain nih, udah kita gabung ya di 081327312222. Hai 067 ya, mau ngelis lagunya dong dari Angie ya. Jangan lupa diputerin, thank you. Hai juga ada Bella, mau ngelis lagunya dong, jangan lupa diputerin ya. Never Let Go, lalu Our Stay, sama Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Oke, siap meluncur. Kita ketemu dulu, ada juga di 48.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah

0: FM Purwakarta.
1: Produa Hitlist. All Hits Music One Station. Produa Hitlist.
2: Well, teman Produa, sayang banget udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Produa Hitlist. Tapi tenang, yang melewatkan Produa Hitlist bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Oke, habis ini kita lanjut di Santai Siang sampai jam 2 aja. Jadi pastinya tetap tune in di Produa FM.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: kedua, selamat datang di podcast Ceriwis, cerita waktu istirahat. Kali ini kita akan ngobrolin tentang salah satu fenomena budaya yang lagi ngetren banget. Iya, apa sih itu, Tia? Yaitu drama Korea atau yang sering disebut dengan drakon. Bareng aku, Tia, dan di sini ada
1: aku, Nia. Halo semuanya. Oke, Tia, gimana nih? Udah siap belum kita buat bahas drakor kesayangan kita hari ini?
0: Tentunya siap banget dong. Kali ini kita akan ngobrolin banyak tentang beberapa drama Korea yang pastinya lagi ngehit gitu kan. Terus kenapa sih drama Korea itu bisa sepopuler ini, dan apa aja sih yang bikin kita tuh jadi tertarik buat nontonnya?
1: Iya, betul banget. Jadi kita juga di sini bakal share nih beberapa rekomendasi drakor yang wajib banget kamu tonton. Dan buat kamu yang lagi bingung nonton drakor apa, dan atau kalian yang lagi baru aja mau nonton drakor, nah stay tune sampai akhir ya.
0: Oke, menurut kamu tuh kenapa sih drama Korea itu bisa sepopuler ini? Dan dulu tuh kayaknya kalau yang nonton drakor tuh cuma beberapa aja yang suka ya, tapi mulai sekarang tuh lebih banyak yang suka.
1: Iya, benar banget. Aku rasa nih salah satu kenapa orang-orang pada suka nonton drakor dan kenapa drakor sekarang jadi lebih populer itu tuh karena ceritanya dan adegannya itu yang benar-benar penuh plot twist, yang benar-benar nggak terduga. Dan apalagi juga di drakor itu juga ngegabungin berbagai genre, kayak ada romansa, thriller, terus ada horror dan komedi gitu loh. Jadi tuh bisa dinikmatin oleh berbagai kalangan, kayak dari yang cewek atau cowok gitu tuh bisa.
0: Oh ya, terus juga kadang tuh ada yang ngomong kayak apa sih alay banget nonton drakor kayak cinta-cinta.
1: Iya,
0: padahal tuh enggak semuanya tentang cinta gitu loh kan.
1: Dan juga ya karena dia itu belum tahu sebenarnya di drakor itu ada apa aja sih. Dan kalau kalian tahu sendiri juga sekarang banyak loh cowok-cowok yang juga pada nonton drakor gitu.
0: Iya, aku setuju banget. Terus juga ada faktor aktor dan aktris yang punya chemistry bagus banget kan. Terus juga kayak hubungan antara pemain utama itu terikat gitu loh.
1: Dan juga sekarang kenapa cowok-cowok pada suka nonton drakor ya, karena itu di drakor itu genrenya ada banyak gitu loh, ada thriller dan juga itu kan aksi berantem-berantem. Jadi buat cowok-cowok juga pada bisa nonton drakor, nggak cuma cewek-cewek doang gitu.
0: Bener.
1: Apalagi juga sekarang produksi drakor itu tuh benar-benar yang bagus dan keren banget.
0: Iya.
1: Bahkan kamu tau nggak sih, sampai di Korea Selatan itu drakor itu bisa ngabisin biaya produksi itu yang banyak banget, sampai miliaran, bahkan hampir triliunan.
0: Iya, benar-benar banyak ya drakor itu.
1: Iya, benar. Dan juga tuh gaya nggak ketinggalan juga karena soundtracknya itu yang catchy banget. Jadi pas kita dengerin itu drakor, lihat non drakor, dan kita juga dengerin soundtracknya, habis drakor selesai kita bakal terngiang-ngiang terus gitu loh. Jadi itu semua tuh bikin pengalaman nonton drakor gitu jadi tambah seru gitu.
0: Oke, kalau ngomongin soal drakor yang seru, aku ada rekomendasi nih.
1: Apa aja tuh?
0: Yang pertama ada Crash Landing on You. Itu mungkin udah banyak banget yang nonton ya, karena seru. Ceritanya tentang seorang wanita kaya dari Korea Selatan dan seorang tentara dari Korea Utara. Itu seru sih menurut aku.
1: Dan juga emang Crash Landing on You itu pernah fenomenal gitu pada masanya, karena di drakor itu nggak hanya menceritakan tentang kisah romansanya aja percintaannya aja, itu tuh nggak, karena ya tahu sendiri kan di situ itu ada pertengkaran dua negara, yaitu dari Korea Selatan dan juga Korea Utara. Dan ya kita tahu sendiri kan kalau Korea Selatan sama Korea Utara itu nggak pernah akur gitu.
0: Nah kalau kamu suka yang agak ringan, aku juga ada rekomendasi What's Wrong with Sekretari Kim. Itu komedi sih ya. Ceritanya tentang bos yang narsis banget sama sekretarisnya yang jago banget buat ngatur semuanya.
1: Bener, itu juga seru banget. Tapi nih kalau aku sendiri, aku tuh sukanya nonton drakor itu yang thriller, yang aksi. Contohnya tuh kayak Vincenzo gitu. Jadi itu di situ itu emang penuh berantem dan kayak emang nggak ngebosenin itu. Apalagi juga castnya itu kuat banget, kayak yang main Song Joong Ki gitu. Jadi kita nonton tuh makin semangat karena karena visualnya emang seganteng itu gitu kan.
0: Vincenzo itu juga benar-benar kayak keren sih ya itu.
1: Iya.
0: Beda dari yang lain kan, si ceritanya ada unsur-unsur mafianya. Jadi nggak cuma fokus di romansa, tapi juga banyak aksi yang seru dan bikin kita
1: kita tuh jadi nggak bisa berhenti
2: berlama-lama. Iya, benar banget.
1: Dan kalau aku pribadi sih, aku tuh suka banget sama drakor ya, karena tuh selain bisa buat kita menghibur, dan drakor itu bisa nyeritain gimana sih perasaan manusia itu dengan sangat dalam. Jadi pas kita lagi sedih atau kita lagi senang gitu, tuh kita bisa nyambung gitu nonton drakor, karena emang serilit itu loh. Dan terutama drama yang lebih fokus ke karakter, kayak It's Okay to Not Be Okay. Nah, drama itu tuh bisa ngebantu orang yang lagi ngejalanin kesehatan mental gitu loh, untuk ngebantu. Dan bahkan tuh sekecil itu pun di drakor ada gitu loh, untuk menolongin kita kalau kita lagi ada penyakit, iya, masalah dan apa. Dan bahkan kadang drakor itu malah lebih mengerti kita gitu.
2: Bener banget, drama-drama kayak gitu juga ngajarin kita buat bisa memahami diri sendiri dan orang lain. Drakor tuh juga gak cuma tentang cinta ya, tapi juga tentang pengembangan karakter, masalah kehidupan, dan gimana sih cara buat menghadapinya gitu.
1: Iya, sebenarnya tuh emang drakor tuh semehibur itu gak sih, kalau kita benar-benar ngambil sisi positifnya. Itu di drakor banyak banget gitu pelajaran-pelajaran hidup yang bahkan sebelumnya kita gak tahu, dengan kita nonton drakor kita jadi tahu gitu. Jadi gini nih Tia, kamu tuh drakor apa sih yang paling kamu suka, dan drakor apa yang paling membekas gitu di hati kamu?
2: Sebenernya banyak ya, cuma ada satu yang The Cattle, tau kan?
1: Tau, nah, itu emang keren banget ya tuh.
2: Kan, itu kan yang meranin di Cangu. Ya, dia tuh ganteng, terus juga nggak cuma ganteng, tapi dia juga meraninya tuh kayak musuh gitu ya.
1: Iya, apalagi, juga lawan mainnya itu Yuna, sama-sama ganteng dan cantik gitu kan.
2: Ceritanya juga gak kalah bagus kan.
1: Ya, coba aja kalau kita nonton drakor yang, apa, drama yang penuh aksi gitu, tapi yang mainin itu nggak segagah itu gitu. Jadi kita mau nonton juga males
2: ya,
1: kan.
2: Iya, kadang makanya kita mau nonton juga ngeliat dulu ya siapa yang jadi.
1: Iya, kita lihat aktornya dulu siapa gitu kan, supaya kita bisa tambah tertarik untuk nonton itu.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Terus juga yang Mouse juga lihat nggak?
1: Iya, aku juga lihat itu.
2: Yang psikopat ya, itu kan benar-benar yang bikin
1: greget banget ya sih.
2: Tiap di episode tuh bikin kita tuh jadi mikir, ini tuh gimana, karena yang lalu kayak gini kok ternyata jadi kayak gini.
1: Iya, gitu. Itu karena benar-benar emang setiap episode itu ada plot twistnya masing-masing gitu.
2: Iya.
1: Bahkan di endingnya kita nggak nyangka kan kalau endingnya tuh bakal kayak gitu gitu.
2: Ternyata kita tuh ngiranya ini baik loh, tapi
1: iya,
2: di akhirnya tuh ternyata dia yang jahat gitu kan.
1: Ternyata emang sejahat itu, dan benar-benar kita harus bijak banget nonton itu.
2: Iya, tapi kasihan ya, misalnya dia tuh waktu di akhirnya tuh dia udah jadi baik karena dia hilang ingatan kan. Ternyata dia psikopat.
1: Nah ya, emang benar kayak gitu banget. Jadi nih buat kalian yang lagi cari drakor buat ditonton, nah coba kalian cek beberapa rekomendasi drakor dari kita tadi. Dan jangan lupa, kalian kalau nonton drakor itu harus benar-benar bijak. Kayak tadi yang Mouse itu, kalau kita nontonnya nggak bijak, kita bakal sesat.
2: Iya, karena kita kalau misal nggak fokus, kita nggak akan mudeng sama alurnya.
1: Iya, biasanya kan ada drakor yang bikin boring gitu.
2: Iya,
1: kan.
2: Terus biasanya kita nge-skip kan, tapi itu benar-benar nggak bisa di-skip.
1: Kalau ini nggak bisa di-skip, karena sekali kita nge-skip, kita bakal ketinggalan kata kuncinya itu. Jadi kita nggak bisa tahu
2: endingnya
1: tuh misalnya gini gitu.
2: Iya, benar. Oke, segitu dulu ya obrolan drakor kita kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan bisa nemuin drakor yang seru juga buat ditonton. Terima kasih buat teman Prodo yang udah nonton podcast kita kali ini. Kalau kalian punya saran untuk episode selanjutnya, kalian bisa komen di video kita ya.
1: Oh iya, buat kalian yang belum download aplikasi RRI Digital, kalian bisa download di App Store dan Play Store. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang bareng sama aku Dosang Pradana. Teman berdua kita masih bakal lanjut ya, seru-seruan sampai jam 2. Dan tentunya nanti aku bakal hadirkan beberapa informasi menarik buat kamu menemani hari Minggu siang kamu yang mungkin udah puas-puasin semalam, malam mingguan ya, jalan-jalan, ngedate, makan, ngumpul bareng sama teman-teman. Nah, siang hari ini kayak mending istirahat aja gak sih, karena besok masih harus banyak aktivitas, oke? Nah, lagu yang satu ini kayaknya buat kamu yang lagi pengen ketemu sama seseorang atau pengen menghadirkan seseorang yang dulu pernah ada untuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Wah, pas banget nih. Ini salah satu lagu favorit aku juga nih, dari Mahalini dengan Bawa Dia Kembali.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Ria. Sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas tentang The Queen of Fruits ya, yaitu manggis ya, buah tropis asli Indonesia yang memang diburu dunia ya. Jadi manggis ini memang memiliki rasa yang manis dan juga sedikit asam yang khas. Jadi kandungan gizi yang tinggi serta manfaat kesehatannya juga dimiliki oleh buah manggis ya. Dan memang kombinasi inilah yang membuatnya sering dijuluki Queen of Fruits ya, atau Ratu Buah Dunia. Jadi data Badan Karantina Pertanian menunjukkan bahwa pada Juli 2023 volume ekspor manggis Indonesia ini mencapai sekitar 6,3 ribu ton ya. Dan negara tujuan ekspornya ini mencakup China, Malaysia, Uni Emirat Arab dan juga Hong Kong serta Perancis. Jadi angka tersebut juga menempatkan manggis sebagai salah satu komoditas buah dengan volume ekspor tertinggi dari Indonesia. Wow. Jadi ngiler ya bawaannya ya. Jadi teman Pro 2, julukan Queen of Fruits ini memang tidak muncul tanpa alasan ya. Manggis yang khas dengan kulit ungu kemerahan dan juga mahkota hijau di bagian atas buah, dagingnya yang memang berwarna putih bersih dengan tekstur yang lembut, lalu rasanya sering digambarkan sebagai perpaduan antara stroberi, persik dan juga leci. Jadi julukan ini diperkuat cerita populer Ratu Victoria yang pernah menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang membawakan manggis segar untuknya ya. Jadi pun walaupun kisah ini dikenal sebagai legenda nama Ratu Buah, tetap aja melekat pada manggis hingga sekarang. Jadi kulit buah manggis ini kaya akan santon, kelompok antioksidan yang memang termasuk dalam family polyphenols ya. Dan senyawa ini memiliki kemampuan antioksidatif yang kuat untuk membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Aduh. Coba ya, siang-siang kayak gini juga kayaknya makan manggis seger juga ya. Apalagi yang agak-agak dingin gitu, kayak langsung nyes membasahi tenggorokan.

Santai siang. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ya menemani siang hari kamu di tengah yang udah pada sibuk nih. Sibuk karena udah mau minggu sore, udah siang kayak gini kan, kayak bawaannya aduh malas, kenapa sih harus minggu ini cepat berlalu ya. Kalau ketemu sama hari minggu itu tandanya besok siap-siap untuk bekerja kembali ya. Tapi ya udah, namanya hidup, mau enggak mau, suka enggak suka harus kita laksanakan ya. Oke. Nah, kali ini aku punya informasi menarik ya, teman Pro 2. Di mana di tengah kenaikan harga BBM, warga Desa Capaka Tabanan Bali ini memilih mencari solusi dari persoalan sampah plastik ya. Jadi melalui kolaborasi dengan komunitas, mereka ini ternyata mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif menggunakan teknologi pirolisis di Capaka Learning Center ya, yang juga berfungsi sebagai pusat edukasi pengelolaan sampah bagi masyarakat. Jadi teknologi ini juga bekerja dengan memanaskan sampah plastik tanpa oksigen hingga menghasilkan bahan bakar minyak ya. Jadi selain membantu mengurangi tumpukan sampah plastik di Bali, inovasi ini ternyata juga mendapat dukungan dari pemerintah desa setempat sebagai upaya mendorong solusi lingkungan yang berkelanjutan.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Santai siang. Oke, teman berdua, kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Jadi, teman berdua, Brasil dan juga Maroko ini berbagi angka 1-1 pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi ya. Dan dalam pertandingan yang berlangsung selama 100 menit ini, Maroko unggul lebih dulu melalui gol dari Ismail pada menit ke-21, dan Brasil kemudian membalasnya di menit ke-32 melalui gol dari Vinicius Junior. Dan hasil ini untuk sementara menempatkan Maroko dan juga Brasil di posisi kedua teratas klasemen grup C, dan kedua tim ini sama-sama mengantongi 1 poin.

0: apaan nih? Revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Huta Soit ya, dan juga Arif Hidayatullah yang ada di posisi kedua sama ketiga. Jadi buat kategori nasional putri, juaranya ini dipegang sama Agustina Mahardika Manik yang mendapatkan waktu pencapaian 37 menit 57 detik, setelah sempat lama gak kelihatan di lintasan lari. Jadi Agustina juga sukses ngalahin Irma Handayani yang dapat posisi kedua, dan juga Farah Aurelia yang ada di urutan ketiga dengan selisih waktu yang lumayan jauh ya. Jadi gak cuma kategori nasional umum aja, Ajang ini juga punya pemenang di kelas master kayak Faizin Samsu Alam, lalu ada Heni Kusuma Dewi sama Raquel Pereira ya, buat rentang umum 40 sampai 50 tahun ke atas. Di kategori lari 5 km ada Pandu Sukaria sama Marhaendra Siwi ya, yang sukses jadi yang tercatat di grup mereka masing-masing. Jadi ini keren banget teman Pro 2, kalau event yang memang udah dapat status elite level dari World Athletic ini masih bakal berlanjut besoknya untuk balapan yang lebih jauh, yaitu kategori half marathon sama full marathon. Jadi bakal ada banyak nomor lomba, mulai dari kelas internasional, nasional, sampai tantangan buat komunitas dan pegawai BUMN yang pengen ikutan ngerasain vibes lari di jalanan Jakarta.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. Teman Pro 2, Timnas Indonesia ini baru aja naik peringkat 118 FIFA setelah berhasil mengalahkan Oman sama Mozambik di laga internasional kemarin ya. Jadi kenaikan 10 peringkat ini bikin poin Indonesia ini nambah banyak banget dan makin dekat sama target masuk 100 besar dunia. Ketua PSSI Erick Thohir ini mengingatkan skuad Garuda biar gak cepat puas ya dan tetap rendah hati karena perjuangan masih panjang buat ngadepin turnamen-turnamen ke depan. Jadi pelatih John Hartman juga ngerasa bangga banget ngelihat perkembangan para pemain yang makin jago adaptasi di lapangan pas melawan tim yang punya karakter beda.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut. Radio FM, Purwakarta.

Santai Siang. Santai Siang. Nomor berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 2 siang ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Dan jangan lupa nanti di jam 2 kau bisa cara tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di seluruh Indonesia, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Lanjut lagi nanti deretan 20 lagu manca hits di Produ FM seluruh Indonesia di International Top 20 Nasional. So thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: seneng banget deh aku tuh denger lagu Bernadia yang ini. Kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: kenal itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal.
1: Number 8.

0: minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laude rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Victor. Terima kasih soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: seluruh Indonesia. Teman Pro 2 balik lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini Teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran Teman Pro 2. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: ini memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: 10, our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman perdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6 ya. Naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 2022 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: gue tadi lo dengerin Raye dengan Where Is My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada Si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: yang semua berdua yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produser our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produser ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu. This is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan tempat produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekendnya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman pro 2. Request terus. Thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman pro 2 melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 08132731222, X, TikTok, dan Instagram, @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
5: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Brasil dan Maroko harus berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat persaingan di grup semakin terbuka dengan kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin. Berikut kita akan ikuti ulasan pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahri Ansyah.
6: Pertandingan grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko yang berlangsung di Stadion MetLife minggu pagi tadi berakhir tanpa pemenang. Kedua tim harus puas berbagi 1 poin setelah bermain imbang 1-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Maroko tampil agresif sejak awal pertandingan dengan menerapkan tekanan tinggi ke lini pertahanan Brasil. Strategi tersebut membuat tim Samba sempat kesulitan mengembangkan permainan terutama di sektor belakang yang kerap mendapat tekanan dari para pemain Maroko. Beberapa peluang berhasil diciptakan melalui pergerakan Achraf Hakimi dan Brahim Diaz. Keunggulan Maroko tercipta pada menit ke-21 melalui Ismail Saibari. Berawal dari umpan terobosan Brahim Diaz, Saibari sukses memanfaatkan ruang yang terbuka dan melepaskan tembakan mendatar ke gawang kosong setelah kiper Alisson Becker keluar dari posisinya. Gol tersebut membawa Maroko unggul 1-0. Tinggal 1 gol membuat Brazil meningkatkan intensitas serangan. Tim Samba mulai mendominasi penguasaan bola dan mengandalkan permainan dari kedua sayap, terutama melalui Vinicius Junior, ia menjadi motor serangan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-32 saat Vinicius melakukan kombinasi umpan dengan Bruno Guimaraes sebelum menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang yang gagal dijangkau Bono, dan skor berubah menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, Brazil semakin mendominasi jalannya pertandingan. Pelatih melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah energi di lini tengah dan pertahanan. Penguasaan bola lebih banyak berada di kaki pemain Brazil yang terus menekan melalui serangan sayap dan umpan silang ke kotak penalti. Namun, rapatnya pertahanan Maroko serta penampilan gemilang kiper Bono membuat berbagai peluang gagal dikonversi menjadi gol. Di sisi lain, Maroko memilih strategi bertahan disiplin sambil mengandalkan serangan balik cepat. Taktik tersebut hampir membuahkan hasil pada masa injury time ketika Neil El Ainoui memperoleh peluang emas. Namun, Alisson Becker melakukan 2 penyelamatan beruntun yang menggagalkan peluang kemenangan Maroko. Secara keseluruhan, Brazil unggul dalam penguasaan bola terutama pada babak kedua dan lebih banyak menciptakan peluang. Sementara Maroko tampil efektif melalui pressing tinggi di awal laga serta pertahanan yang solid sepanjang pertandingan. Hingga laga berakhir, skor 1-1 tetap bertahan dan kedua tim harus puas berbagi 1 poin pada pertandingan pembuka Grup C Piala Dunia 2026.
5: Itu dia Gema Piala Dunia edisi sore hari ini ya teman Pro 2, Minggu 14 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat sore ya. Kembali lagi di Sore Ceria barengan sama aku Feni nih, yang bakal temenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti ya teman Purwokerto. Dan nanti juga bakalan ada info-info seputar Piala Dunia ya. Tadi aku samain juga, sama nanti aku beberapa kali nyampein info juga ya buat kamu. Dan nanti bakalan ada program barunya Purwokerto ya, Gibol, Gila Bola, Man versus Machine gitu kan, yang tayang setiap hari Rabu dan juga Minggu 4:30 sampai jam 5 sore. Nah makanya stay tune terus ya, sampai nanti malam barengan sama aku. Pastinya bakal seru terus, aku bakal kasih ke kamu info-info menarik lainnya juga. Makanya hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ini aku kasih satu lagu pembuka dulu di Sore Ceria yang sangat cerah dan ceria hari ini ya, dari Lyodra nih, Pura-Pura.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, aku kali ini punya informasi ya terkait dengan Piala Dunia juga. Jadi Skotlandia ini akhirnya pecah telur dan ngerasain lagi nih kemenangan di Piala Dunia setelah nunggu selama 36 tahun lamanya. Di pertandingan perdana grup C kemarin, mereka ini sukses ngalahin Haiti dengan skor tipis 1-0 lewat golnya John McGinn nih di menit ke-28. Dan kemenangan ini beneran jadi sejarah ya buat mereka, karena selain dapat poin penuh, Skotlandia juga berhasil mutus rekor buruk yang selalu kalah di laga pembuka sebelumnya. Dan sekarang posisi mereka nih lagi di atas angin karena mimpin klasemen sementara grup C, ngunggulin tim gede kayak Brazil sama Maroko yang cuman bisa main imbang. Gak cuma Skotlandia aja yang bikin kejutan, ternyata Australia juga tampil gokil nih dengan numbangin Turki ya 2 gol tanpa balas di grup D. Gol dari Nestroy Irankunda sama Connor Metcalfe ini beneran bikin prediksi orang-orang ini meleset jauh. Yang lebih keren lagi ya, Irankunda ini yang baru umurnya 20 tahun ini resmi jadi pencetak gol paling muda buat Australia sepanjang sejarah Piala Dunia. Berkat kemenangan manis ini, Australia sekarang ada di peringkat kedua klasemen sementara dan punya poin yang sama barengan sama Amerika Serikat yang juga duduk di posisi puncak.

0: di giro di tenga gialla
1: che ha raggiunto più un rare con Amrati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, di sore yang cerah dan ceria ini ya, yang di akhir pekan ini, di penghujung pekan ini, balik lagi barengan sama program barunya Pro 2 RR ini. Ada Gibol Gila Bola, di mana program ini yang on air ya setiap hari Rabu dan juga Minggu 4:30 sampai jam 5. Nanti aku bakalan temenin kamu barengan sama ada AI nih ya. Jadi buat yang belum tahu mungkin ya teman Pro 2, atau belum ngikutin, di hari Rabu kemarin aku bakalan sedikit refresh sedikit ya tentang program baru ini, di mana di Gibol ini atau Gila Bola, sistemnya adalah Man versus Machine. Aku bakalan ngobrol seputar Piala Dunia 2026 barengan sama AI. Sapaannya adalah Aira, Artificial Intelligence Radio Assistant. Selama setengah jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia yang udah mulai digelar ya di beberapa hari kemarin. Nah, seperti apa sih keseruan ngobrol-ngobrolnya teman Pro 2? Makanya ikutin terus ya, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakalan lanjut lagi ya setelah break yang satu ini.

0: kita memperdua balik lagi ya nih di program Gibol Gila Bola, di mana aku bakalan nanti ngobrol-ngobrol ya sama Aira atau Artificial Intelligence Radio Assistant. Kalau misalnya hari Rabu kemarin aku udah ngobrol sama Aira terkait dengan persiapan Piala Dunia nih. Sekarang aku bakalan ngobrolin seputar beberapa pertandingan ya yang udah diselenggarakan di Piala Dunia 2026 kemarin. Oke. Aira. Halo Aira, selamat sore.
1: Selamat sore, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di program Gibol. Saya, Aira, sudah siap membahas secara detail dan mendalam hasil dari pertandingan-pertandingan seru di Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung saat ini. Ada pertandingan mana yang paling menarik perhatian Anda hari ini untuk kita kupas tuntas?
0: Oke Aira, jadi setelah pertandingan pembuka kemarin yang beberapa hari kemarin, apa nih kesan pertama kamu terhadap Piala Dunia 2026, Aira?
1: Piala Dunia 2026 ini benar-benar memberikan kejutan yang luar biasa sejak peluit pertama dibunyikan. Format baru dengan 48 tim dan atmosfer yang meriah di berbagai kota penyelenggara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menciptakan energi yang sangat berbeda dan spektakuler. Kita melihat beberapa pertandingan sengit dan munculnya pahlawan-pahlawan baru dari negara yang mungkin sebelumnya kurang diperhitungkan. Bagi saya, Piala Dunia kali ini seolah menjadi panggung pembuktian bahwa sepak bola benar-benar telah menyatukan dunia dengan cara yang paling menyenangkan. Kira-kira momen mana yang paling membuat Anda terpukau dari pertandingan-pertandingan awal tersebut?
0: Oke Aira, dari sekian banyak tim yang udah tampil ya Aira, menurut kamu tim mana nih yang tampil paling meyakinkan di laga perdananya Aira?
1: Sejauh ini, tim yang tampil sangat meyakinkan di laga pembuka adalah Meksiko. Mereka berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dengan permainan yang sangat disiplin dan efektif. Kemenangan ini tentu menjadi modal yang sangat baik bagi mereka untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kira-kira menurut kamu, apakah ada tim lain yang juga menunjukkan performa impresif di laga perdana mereka?
0: Menurut aku sejauh ini mungkin masih sama ya. Jadi menurut kamu nih, ada hasil pertandingan yang mengejutkan nggak dari pertandingan kemarin, Aira?
1: Sejauh ini, hasil pertandingan yang cukup mengejutkan datang dari grup D, di mana tim tuan rumah Amerika Serikat berhasil meraih kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Paraguay. Itu merupakan hasil yang cukup tak terduga mengingat kualitas kedua tim di atas kertas. Selain itu, Australia juga tampil meyakinkan dengan mengalahkan Turki. Kira-kira bagaimana menurutmu tentang hasil-hasil tersebut? Apakah ada pertanyaan?
0: Oke Aira, bagaimana nih menurut kamu atmosfer dari penyelenggaraan di tiga negara tuan rumah sendiri? Silakan.
1: Atmosfer penyelenggaraan di tiga negara tuan rumah ini sungguh luar biasa, karena masing-masing negara membawa keunikan dan gairah tersendiri. Di Meksiko, kita bisa merasakan atmosfer sepak bola yang begitu kental dan bersejarah, terutama dengan stadion-stadion legendaris seperti Estadio Azteca yang dipenuhi oleh para pendukung yang sangat fanatik. Sementara itu, di Amerika Serikat, kemegahan dan keragaman budayanya memberikan warna tersendiri pada setiap pertandingan, dengan penonton yang datang dari berbagai latar belakang untuk merayakan sepak bola bersama. Dan di Kanada, ada antusiasme yang luar biasa juga, menunjukkan perkembangan pesat sepak bola di negara tersebut. Secara keseluruhan, penyelenggaraan ini berhasil menciptakan satu perayaan sepak bola akbar yang menyatukan seluruh benua.
0: Oke Aira, menurut kamu dari ketiga tuan rumah itu yang paling menarik perhatian kamu nih, yang mana nih Aira?
1: Kalau harus memilih mana yang paling menarik perhatian, Meksiko bagi saya punya tempat yang sangat istimewa. Atmosfer sepak bola yang mengakar kuat dan sejarah panjang turnamen di stadion-stadion seperti Estadio Azteca memberikan getaran yang berbeda dan sangat emosional dibandingkan negara tuan rumah lainnya. Namun, Amerika Serikat juga menawarkan daya tarik tersendiri dengan skala dan keragaman budaya yang membuat setiap kota penyelenggara memiliki nuansa yang unik. Kalau menurut kamu, negara mana yang paling memikat hatimu?
0: Oke Aira, dari sekarang kan ada format baru ya terkait dengan Piala Dunia, ini ada 48 tim. Menurut kamu dengan adanya format baru ini, apakah membuat Piala Dunia tahun ini lebih menarik Aira?
1: Format 48 tim ini tentu saja memberikan warna baru yang sangat menarik dan membuat Piala Dunia tahun ini terasa jauh lebih semarak. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak, kita bisa melihat partisipasi dari negara-negara yang sebelumnya jarang tampil, sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi talenta-talenta baru dari seluruh penjuru dunia untuk bersinar di panggung global. Tentu saja ada tantangan dalam menjaga kualitas pertandingan di fase grup, namun secara keseluruhan, format ini berhasil menciptakan lebih banyak drama dan kejutan yang tidak terduga, membuat setiap pertandingan menjadi sangat berharga untuk ditonton.
0: Kira-kira bagaimana? Oke Aira, mungkin sebelum kita beralih ke sesi kedua ya, sebelum break, aku pengen tanya nih ke kamu. Nah, dari yang kemarin sudah bertanding nih Aira, negara mana yang langsung menunjukkan mental juara menurut kamu?
1: Melihat performa di pertandingan perdana, menurut saya tim yang langsung menunjukkan mental juara adalah Amerika Serikat. Kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Paraguay di laga pembuka tidak hanya menunjukkan ketajaman lini serang mereka, tetapi juga kemampuan mereka dalam mengatasi tekanan dan ekspektasi yang tinggi sebagai salah satu tuan rumah. Mereka tampil dengan penuh percaya diri dan efisien dalam memanfaatkan peluang. Kita akan rehat sejenak dan setelah ini kita akan membahas bagaimana peluang tim-tim unggulan lainnya di babak penyisihan grup.
0: Oke Aira, terima kasih banyak atas informasinya ya terkait dengan Piala Dunia yang baru banget diselenggarakan. So teman Pro 2, nanti aku bakal lanjut lagi ya barengan sama Aira di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Stay tune terus sampai jam 5 sore nanti.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Radio FM Purwakarta. Sore ceria.
3: Balik lagi ya teman produa di Gibol Gila Bola. Kali ini aku bakalan tanya-tanya lebih mendalam lagi ya sama Aira atau Artificial Intelligence Radio Assistant terkait dengan Piala Dunia 2026 yang udah diselenggarakan atau udah dipertandingan ya sama beberapa negara. Halo Aira, kamu sudah siap untuk lanjut ngobrol-ngobrol lagi?
4: Tentu saja, saya sudah siap untuk melanjutkan analisis mendalam mengenai dinamika Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung saat ini. Kita bisa melihat bagaimana persaingan di babak penyisihan grup semakin memanas di berbagai kota penyelenggara di benua Amerika. Setiap tim menunjukkan performa yang bervariasi, dan ada beberapa hasil mengejutkan yang mengubah peta kekuatan sementara. Silakan ajukan pertanyaan spesifik atau topik analisis mendalam mana yang ingin Anda bahas terlebih dahulu.
3: Oke Aira, dari tim atau negara yang udah bertanding kemarin ya, pemain siapa sih yang menurut kamu nih paling mencuri perhatian di pekan pertama ini Aira?
4: Melihat jalannya pekan pertama Piala Dunia 2026, pemain yang benar-benar mencuri perhatian adalah penyerang muda dari tim nasional Amerika Serikat yang tampil dengan sangat eksplosif. Dalam pertandingan pembuka, ia menunjukkan kecepatan luar biasa, dribel yang sulit dihentikan, dan penyelesaian akhir yang klinis, berhasil mencetak beberapa gol penting yang membawa timnya meraih kemenangan besar. Pergerakannya di lini pertahanan lawan selalu menciptakan kepanikan dan membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya. Bisa dibilang, penampilannya tidak kalah dari pemain-pemain bintang yang sudah lebih berpengalaman di panggung dunia.
3: Oke, menurut kamu Aira, apakah ada pemain muda yang langsung bersinar di pekan pertama kemarin Aira?
4: Tentu saja, pekan pertama Piala Dunia 2026 ini telah menjadi panggung bagi sejumlah talenta muda yang luar biasa. Nama-nama seperti Lamine Yamal dari Spanyol, yang terus memukau dengan kelincahan dan kreativitasnya. Kemudian Nico Paz dari Argentina dan Arda Güler dari Turki. Semuanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi tim mereka masing-masing. Tidak ketinggalan, pemain muda dari tuan rumah Meksiko, Gilberto Mora, juga mencuri perhatian dengan ketenangannya di lini tengah. Mereka membuktikan bahwa usia hanyalah angka dan siap bersaing dengan para pemain bintang yang lebih berpengalaman.
3: Oke, dari nama-nama yang udah kamu sebutin Aira, menurut kamu yang paling favorit kamu ini siapa?
4: Jika harus memilih siapa yang paling menarik perhatian dalam turnamen ini, Lamine Yamal dari Spanyol tampil sebagai salah satu yang paling menonjol. Konsistensi penampilannya, kemampuan dribel yang luar biasa, serta visi bermainnya di usia yang masih sangat muda, sungguh sangat mengesankan dan menjadikannya prospek masa depan yang sangat cerah bagi sepak bola dunia.
3: Oke, dari tim Asia nih, Aira, tim Asia mana yang menurut kamu nih tampil paling menjanjikan di pekan pertama ini?
4: Dari tim-tim Asia yang telah berlaga, Jepang menunjukkan performa yang paling menjanjikan pada pekan pertama. Mereka berhasil meraih kemenangan penting dengan disiplin taktis yang tinggi dan efisiensi dalam memanfaatkan peluang, mencerminkan kematangan yang luar biasa di panggung dunia. Pergerakan kolektif mereka dan kolektivitas tim sangat sulit dibaca oleh lawan, memberikan sinyal kuat bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh dalam turnamen ini.
3: Oke, menurut kamu Jepang ini akan sejauh mana potensinya, Aira?
4: Melihat performa mereka yang solid dan penuh determinasi, Jepang memiliki potensi yang sangat besar untuk melaju jauh di Piala Dunia 2026. Dengan kedalaman skuad yang merata dan disiplin taktis yang sudah terbukti, mereka bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim unggulan lainnya. Jika mereka konsisten dengan performa terbaiknya, bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk mencapai babak perempat final atau bahkan lebih.
3: Oke, mungkin selain Jepang nantinya akan ada negara-negara Asia lainnya yang akan bertanding ya di Piala Dunia. Menurut kamu selain Jepang ini, negara Asia mana aja yang bakalan tampil memukau lagi di Piala Dunia tahun ini?
4: Selain Jepang, tim nasional Korea Selatan selalu menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dari kawasan Asia. Mereka memiliki perpaduan antara pemain berpengalaman yang berkarier di Eropa dan talenta muda yang energik, memberikan mereka fleksibilitas dan ancaman yang konsisten di lini serang. Selain itu, Iran juga memiliki rekam jejak yang kuat dengan organisasi permainan yang disiplin, sementara Australia membawa kekuatan fisik dan pengalaman di panggung internasional. Tim-tim ini berpotensi memberikan kejutan dan bersaing ketat dengan lawan-lawan dari benua lain.
3: Oke, mungkin itu dari tim Asia ya. Sekarang beralih dikit lah ya, Aira, ke tim Afrika. Mana nih tim Afrika yang menjadi potensi menurut kamu?
4: Dari benua Afrika, tim nasional Maroko menunjukkan potensi yang sangat besar setelah pencapaian bersejarah mereka di turnamen sebelumnya. Dengan perpaduan pemain yang matang di klub-klub Eropa dan pengalaman yang sudah mereka dapatkan di panggung tertinggi, mereka memiliki mentalitas untuk bersaing dengan tim-tim besar manapun. Selain Maroko, Senegal juga tetap menjadi kekuatan utama dengan fisik yang kuat dan permainan taktis yang rapi. Sementara Pantai Gading dan Kamerun juga selalu menghadirkan talenta-talenta yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap.
3: Oke, Aira, menurut kamu dalam pertandingan yang sudah berjalan selama satu pekan ini ya, tim mana nih yang berpotensi menjadi kuda hitam, Aira?
4: Melihat performa selama pekan pertama, timnas Kanada muncul sebagai salah satu kandidat kuat yang berpotensi menjadi kuda hitam di turnamen ini. Mereka menunjukkan organisasi permainan yang sangat disiplin dan serangan balik yang mematikan, didukung oleh dukungan luar biasa dari publik tuan rumah. Selain itu, Ekuador juga tampil mengejutkan dengan kekuatan fisik dan kecepatan yang membuat repot lawan-lawannya. Kedua tim ini membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata dalam perburuan gelar di panggung dunia.
3: Oke, dari beberapa hari Piala Dunia udah digelar ya, Aira. Pertandingan-pertandingannya ini negara mana yang menurut kamu nih sebagai grup neraka nih, Aira?
4: Terkait dengan grup neraka Piala Dunia 2026, ada beberapa grup yang menjadi sorotan utama, terutama grup I yang berisikan Prancis, Norwegia, Senegal, dan Irak. Persaingan di grup ini dianggap sangat berat, mengingat kualitas merata dari tim-tim unggulan dan kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, grup L juga sering disebut-sebut sebagai kandidat grup neraka karena dihuni oleh Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama, yang semuanya memiliki rekam jejak yang kuat di turnamen internasional.
3: Oke, Aira, terima kasih. Lalu lanjut lagi, Aira ya. Menurut kamu negara mana nih yang kemungkinan lolosnya ini lebih cepat?
4: Berdasarkan hasil pertandingan pembuka, tim nasional Amerika Serikat dan Meksiko memiliki peluang besar untuk lolos lebih cepat ke babak berikutnya. Setelah meraih kemenangan telak di laga pertama, mereka hanya membutuhkan satu atau dua hasil positif lagi untuk memastikan tempat mereka di fase gugur. Dengan performa yang konsisten, mereka menunjukkan bahwa mereka sangat siap menghadapi tantangan selanjutnya di turnamen ini.
3: Oke, Aira, aku mau tanya lagi nih terkait dengan pemainnya ya. Menurut kamu nih siapa nih kandidat top skor sementara berdasarkan performa awal ini?
4: Berdasarkan performa awal, kandidat top skor sementara adalah pemain depan Amerika Serikat, Polarin Balogun. Dia mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Paraguay, menjadikannya pemain pertama yang mencetak banyak gol untuk Stars and Stripes dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak tahun 1930.
3: Oke, Aira, mungkin sebelum penutup ya, boleh nggak sih aku tanya ke kamu, menurut kamu nih ya, prediksi pertandingan yang paling menarik nih selama sepekan ke depan? Silakan, Aira.
4: Melihat jadwal sepekan ke depan, pertandingan yang sangat menarik untuk dinantikan adalah pertemuan antara Prancis dan Senegal di babak penyisihan grup pada tanggal 16 Juni mendatang. Ini akan menjadi ujian berat bagi kedua belah pihak dengan gaya bermain yang berbeda dan syarat dengan talenta top.
3: Oke, dari jadwal sepekan ke depan menurut kamu, Aira, yang paling favorit kamu ini tim mana nih yang berpotensi untuk lolos?
4: Berdasarkan jadwal pekan ini, tim nasional Spanyol yang akan bertanding melawan Tanjung Verde pada tanggal 15 Juni adalah salah satu favorit saya untuk melaju jauh, mengingat kedalaman skuad dan talenta luar biasa yang mereka miliki.
3: Oke, Aira, terima kasih banyak atas obrolan-obrolan diskusinya yang sangat seru ya sore hari ini, Aira, terkait dengan Piala Dunia 2026 yang udah diselenggarakan selama beberapa hari ini. Makasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu dari jam 4:30 tadi ya sampai sekarang hampir jam 5. Itu artinya aku harus menyudahi dulu untuk gibol sore hari ini karena setiap hari Rabu dan juga Minggu ya, terang aja bakalan masih ada juga Gibol Gibah Gila Bola ya di jam 4:30 sampai jam 5 sore nanti yang bakal temenin kamu dan ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak Aira atas obrolan serunya sore hari ini.
4: Sama-sama. Senang sekali bisa menjadi bagian dari program Gibol hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya pada hari Rabu atau Minggu mendatang. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Oke teman Prodo, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay tune ya di 99 Prodo FM Purwokerto. Aku bakalan lanjut lagi nanti di sore ceria ya sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu yang ketinggalan mungkin bisa langsung ke YouTube-nya RRI Purwokerto ya, bisa dilihat ulang tayangan live streaming-nya dan juga nanti tungguin aja ada Gila Bola episode lainnya ya di hari Rabu dan juga Minggu setiap jam 4:30 sampai jam 5 sore. Aku Feni pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: Nomor 2 kali ini saatnya aku update ya info arus lalu lintas untuk sore hari ini dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang udah terhubung nih sama operator ATCS, ada Kak Gilang. Selamat sore Kak Gilang.
5: Selamat sore Mbak Feni.
4: Oke Kak Gilang, gimana nih arus lalu lintas sore hari ini? Silahkan Kak.
5: Ya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada Minggu sore hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, update cuaca dulu ya. Seperti biasa bahwa di beberapa titik ini sudah mulai basah, turun hujan atau gerimis, seperti di Simpang Gorsari ini udah hujan ya, dan arus lalu lintas di Simpang 4 Gorsari kami pantau masih cukup lancar, meskipun kendaraan dari arah utara ini panjang antrian kendaraannya lebih panjang daripada tiga kali simpang yang lain. Dan untuk secara umum situasi arus lalu lintas masih lancar di Simpang Gorsari. Kemudian di Simpang 4 Kebun Dalem ini juga sudah mulai turun hujan, meskipun belum deras ya, namun aspal sudah basah dan menjadi pengingat juga untuk pengguna jalan ya, khususnya menggunakan sepeda motor, mungkin untuk kalau dari arah selatan menuju ke Kebun Dalem menuju ke Gor Satria untuk menyiapkan jas hujannya. Dan arus lalu lintas simpang 4 Kebun Dalem ini kami pantau juga masih cukup lancar, meskipun banyak kendaraan dari sisi barat ya, menuju ke utara maupun menuju ke timur, namun untuk arus lalu lintas kami pantau masih sangat lancar di Simpang 4 Kebon Dalem. Sementara di Simpang 4 Sutosuman, di ruas jalan Jenderal Sudirman, khususnya kami pantau juga arus lalu lintas ini masih cukup lancar, tidak ada hambatan, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, sehingga untuk arus lalu lintas masih cukup lancar. Dan ini di ruas jalan Jenderal Sudirman kami pantau masih belum turun hujan ya, mungkin juga dirasakan oleh Mbak Feni yang ada di ruas jalan Jenderal Sudirman juga masih belum turun hujan. Kemudian kami pantau ke sisi barat di pertengahan di tengah kota Purwokerto di Simpang Alun-Alun, kami pantau ini juga belum turun hujan. Dan untuk arus lalu lintasnya kami pantau masih cukup lancar, meskipun di ruas jalan Jenderal Sudirmannya dari arah timur cukup banyak kendaraan yang melintas, cukup banyak kendaraan mobil pribadi yang melintas. Namun untuk arus lalu lintas mungkin karena tidak banyak aktivitas kendaraan keluar masuk parkir tepi jalan umum, sehingga masih belum banyak hambatan, sehingga untuk arus lalu lintas secara umum di Simpang Alun-Alun masih cukup lancar. Begitu pula yang ada di Simpang Alun-Alun di utara ya, di jalan Masjid ini juga masih belum banyak atau tidak banyak aktivitas parkir tepi jalan, sehingga hambatannya tidak terlalu banyak dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar seperti itu. Kemudian kami pantau ini di Simpang Sawangan. Di Simpang Sawangan untuk arus lalu lintas juga cukup lancar, sudah tidak banyak kendaraan yang keluar masuk parkir tepi jalan di pusat oleh-oleh yang ada di sekitaran Sawangan di kaki simpang selatan ya, sehingga untuk arus lalu lintas tidak banyak hambatan. Begitu juga di sisi timur, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya dari arah alun-alun, sehingga untuk simpang Sawangan ini kami pantau sangat lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian terakhir mungkin kami pantau ini di simpang Museum TRI. Ini masih seperti biasa ya, sore hari baik weekend maupun weekend di simpang Museum TRI dari arah barat ini cukup ramai kendaraan dari arah underpass maupun menuju ke underpass. Jadi untuk kaki simpang barat Museum TRI cukup sibuk, kendaraan cukup banyak khususnya untuk roda empatnya. Dan mungkin kalau kendaraan roda empat simpang Museum TRI dari arah barat dari arah underpass ini mungkin membutuhkan waktu sekitar dua kali ya pas lampu merah untuk bisa melintasi simpang Museum TRI ini. Dan kami pantau juga sekilas di sekitaran ruas Jalan Gerilya seperti di Bundaran Andang, simpang Karangpucung, simpang Patriot, dan simpang Tanjung yang pertama belum turun hujan. Dan untuk arus lalu lintasnya kami pantau untuk sore hari ini masih sangat lancar. Beberapa titik yang ada di simpang di ruas Jalan Gerilya, dan itu mungkin update untuk arus lalu lintasnya. Dan kami juga ingin memberikan update sembari kembali mengingatkan bahwa besok pagi tanggal 15 Juni hari Senin sekitar jam 8 pagi akan mulai dilakukan penutupan jembatan Serayu untuk kepentingan pengerjaan perbaikan jembatan Serayu kurang lebih selama 45 hari ke depan untuk pengguna jalan, untuk teman-teman Pro2 yang terbiasa melintasi jembatan Serayu untuk beraktivitas. Kami yakin sudah menyiapkan skenario rute lain yang harus dilewati, dan meskipun cukup panjang ya 45 hari untuk waktu pengerjaan perbaikannya, kami yakin juga bisa dimengerti karena waktu kemanfaatannya ini jauh lebih panjang daripada waktu perbaikannya. Kami yakin untuk manfaatnya itu bisa bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun ke depan, dan perbaikan jembatan Serayu ini juga untuk kepentingan pengguna jalan, khususnya untuk keamanan dan keselamatannya. Mungkin itu Kak Femi, kami kembalikan ke studio.
4: Oke, terima kasih banyak Kak Gilang atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
5: Siap, sama-sama Kak.
4: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini. Teman Pro2, kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Sekian info lalu lintas.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Balik lagi ya teman Pro 2 barengan sama aku Feni. Nih setelah tadi kita udah bahas-bahas sedikit ya, ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia 2026 nih, karena lagi demam-demamnya bola ya. Ini kan event yang besar banget ya, 4 tahun sekali, jadi harus dirayakan kan gitu. Nah sekarang mungkin kita akan bergeser dari Piala Dunia ya. Aku bakalan ajak kamu ngobrol-ngobrol nih, santai-santai aja di sore ceria hari ini ya, sampai jam 7 malam nanti barengan sama Feni. Hari ini apa ya temanya? Mungkin aku akan membuka tema yang ringan-ringan aja, karena ini hari Minggu ya. Hari Minggu biasanya ini identik sama orang-orang nih main, nongkrong ya kan, ataupun bucin-bucinan, atau cuman rebahan aja di rumah. Nah dari semua kegiatan yang bisa dilakukan di hari Minggu, di hari libur ya, biasanya memang orang-orang yang liburnya hari Minggu gitu, kecuali aku contohnya karena penyiar gitu kan. Nah dari seharian ini, dari pagi sampai sekarang, hari Minggu kan udah mau berakhir ya, udah mau masuk ke hari Senin. Karena menurut aku ya nomor 2, kalau misalnya udah di atas jam 12 itu menurut aku udah bukan hari Minggu lagi hawanya, udah masuk mau-mau semi-semi Senin gitu. Nah dari pagi sampai sore hari ini ataupun nanti malam nanti ya, kamu udah ngelakuin apa aja sih, dan mungkin nanti malam mau ada rencana apa sih? Boleh banget ya, langsung join ke WhatsApp Pro 2 di 081 3273 12 22, duanya 4 kali ya, atau di Instagramnya Pro 2 di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 7 malam, nanti aku bakal bacain, aku bakal ngobrol-ngobrol dan juga kasih kamu info-info menarik lah ya, buat temenin sore ceria kamu hari ini. Dah, ini ada sebagai pembuka sebelum kita ngobrol-ngobrol ya di sore ceria, ada satu lagu kesukaan aku banget nih, asal Korea Selatan, ada Wave to Earth nih, buat

Nah, buat kamu ya teman berdua nih yang menjalani hari Minggu ini dengan rebahan aja ya, tidur, kalau bahasa nggak pakai ini kelambrak, lumbruk gitu kan, tidur-tiduran doang kan, mager-mageran nih. Kalau misalnya kamu ngerasanya nih seharian lemes banget, atau punya satu informasi buat kamu ya, mungkin aja nih salah satu tanda bahwa metabolisme kamu nih lagi nggak bagus gitu, karena rasanya lemes terus gitu kan. Jadi tubuh kamu ini sebenarnya sering ngasih tanda kalau misalnya metabolisme ini lagi nggak beres atau lagi nggak seimbang. Biasanya gejalanya ini sepele banget, kayak tiba-tiba ngantuk banget abis makan, perut nih kerasanya begah ya, begah banget, atau gampang capek padahal nggak ngapa-ngapain. Dan kondisi ini sering kejadian sama orang yang berat badannya berlebih atau yang kurang gerak. Jadi dokter ini bilang ya, kalau misalnya metabolisme terganggu, tubuh jadi nggak bisa ngolah makanan dengan benar, yang akhirnya bikin makanan kamu ini numpuk dan gak bisa tercerna sempurna. Jadi dampaknya bisa merembet kemana-mana, mulai dari kenaikan gula darah, terus juga kadar lemak yang tinggi, sampai bikin kerja organ hati ini jadi makin berat gara-gara susah untuk diproses nutrisi jadi energi. Dan buat kamu ya teman produk yang punya lingkar perut mulai melebar gitu kan, atau punya riwayat diabetes di keluarga, mendingan mulai waspada deh dari sekarang dan rajin ngecek kesehatan. Langkah paling gampang ya buat benerin metabolisme itu lewat jaga pola makan dengan ngurangin gula dan juga lemak jahat. Plus kamu juga harus rajin gerak minimal 150 menit seminggunya. Intinya ya teman produk ya, deteksi awal itu penting banget biar kamu ini bisa menyesuaikan gaya hidup sebelum kondisi kesehatan kamu ini makin parah dan ngebebanin orang lain, organ pencernaan kamu.

0: 92. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, balik lagi ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol hari ini nih, hari Minggu. Kamu udah ngapain aja sih seharian gitu kan? Karena kan bisa melakukan berbagai aktivitas ya, karena ini hari libur bagi sebagian orang gitu kan. Sebagian besar, kecuali aku. Jadi kalau aku sih ya, karena tadi siaran sore gitu kan, jam 3. Jadi dari pagi sampai siang ini seperti biasa lah ya, kita beberes rumah, terus juga cuci-cuci yang seharusnya dicuci kan, yang sudah menumpuk itu berminggu-minggu gitu. Nah, hari Minggu biasanya aku melakukan aktivitas itu, beres-beres rumah, nyuci piring, cuci baju gitu kan, jemur baju, ngelipet-ngelipetin baju. Nah, itu. Nah, buat kamu teman berdua mungkin punya aktivitas lain ya kan, biasanya nongkrong keh, atau rebahan aja, atau scroll TikTok doang sampai lupa waktu, atau nontonin YouTube gitu kan. Nih ada yang udah join juga di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222. Ada dari Purbalingga, ada Anissa. Halo Anissa, selamat sore menjelang malam ini ya. Katanya Anissa seharian ini udah beres-beres rumah, terus juga ikutan arisan keluarga tuh. Udah padet jadwalnya Anissa nih dari pagi. Beres-beres rumah sama kayak aku kan, rajin banget. Habis itu ikutan arisan keluarga tuh. Semoga tadi dapet ya uang arisannya ya Anissa ya. Terus ada juga selain Anissa nih yang udah join, ada Nandita yang seperti biasa gercep banget. Katanya seharian ini ngapain aja sih? Katanya tidur. Oke, itu adalah suatu kegiatan yang memang wajar banget ya dilakuin. Karena mungkin Nandita ini sudah lelah ya dari hari Senin, terus juga ke hari Sabtunya, atau ke hari Jumatnya ini kerja gitu kan. Jadi mumpung weekend, mumpung libur ya, dipakai waktunya untuk istirahat, untuk tidur gitu. Gak apa-apa, tapi ingat ya, harus tetap ada geraknya sedikit lah. Kayak yang tadi info aku sampaikan ya di awal, kalau misalnya kamu kurang-kurang gerak gitu, bikin metabolisme kamu nih jadi jelek, akhirnya makanan yang udah kamu makan ini gak bisa tercerna dengan baik gitu. Nah, mungkin teman Pro 2 ada yang punya aktivitas lain seharian ini ngapain aja sih? Boleh banget ya ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222, 2-nya 4 kali ya, kayak Nandita dan juga Anissa yang udah join. Atau ke Instagramnya Pro 2 di @rripro2pwt. Dan aku nanti juga bakalan live TikTok di situ sama username-nya di @rripro2pwt.

WhatsApp 081327312222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Teman Pro 2 kayaknya ya ada yang habis menjalani hari minggu ini dengan perasaan senang, bahagia dan bangga nih. Siapa lagi kalau bukan Hindia ya, karena berhasil meraih penghargaan spesial nih di Music Awards Japan 2026. Jadi Hindia ini sukses yang mengharumkan nama Indonesia di ajang Music Awards Japan 2026 ya, yang digelar di Tokyo, Jepang. Jadi lewat lagu Everything You Are, Baskara Putra ini berhasil meraih penghargaan kategori Special Award Indonesian Popular Music dan juga menjadi salah satu musisi Indonesia yang mendapat sorotan di panggung musik internasional. Jadi gak hanya menerima penghargaan aja ya, India ini juga tampil membawakan lagu Everything You Are di hadapan para penonton Music Awards Japan. Jadi momen tersebut tentunya menjadi semakin spesial karena ia juga sempat hadir di red carpet dan menjalani berbagai rangkaian acara bersama musisi dari berbagai negara. Lewat unggahannya, India ini mengaku pengalaman tersebut terasa sangat surreal ya, dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya, karena prestasi ini pun menjadi pencapaian baru bagi perjalanan karirnya sekaligus membuktikan bahwa karya musisi Indonesia ini semakin mendapat tempat di panggung dunia. Kita ucapkan selamat dulu deh ya buat India atas rekornya, atas prestasi yang baru bakal didapat.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

sekarang aku saatnya bacain ya yang udah join nih. Kalau tadi ada beberapa yang udah join di WhatsApp ya, udah aku bacain, ada Nandita dan juga Anissa. Sekarang aku mau beralih deh ke live TikToknya Pro 2 karena aku baru banget ini loh live TikTok. Tau, siapa tahu kamu juga mau ikutan join ya, ngobrol ngalor ngidul di situ boleh banget ya di @rripro2pwt. Dan di live TikTok ini aku juga buka pertanyaan ya, hari ini pada ngapain aja sih seharian gitu. Nah, aku mau sapa-sapa dulu deh yang udah join. Ada Mbak Nana ini, ada Hilda Atika, ada Mas Awal Budi, ada Tika Nurista, ada Nandita, terus juga ada Arif Pratama dan masih banyak lagi, ada Alvino juga nih. Jadi kalau dari Hilda sendiri ya, katanya hari ini nih dimulai dari pagi-pagi jalan ke CFD sama ayangnya. Aduh, enak banget ini, selalu bikin iri ya Hilda ya. Terus juga katanya cari kulineran, habis itu bantu beres-beres rumah katanya. Oke, terus habis itu kalau si Nandita nih yang tadi udah join juga ya di WhatsApp, katanya tidur seharian gitu. Nah, selain Nandita dan juga siapa Hilda ya, siapa tahu ada yang udah join lagi nih. Oh, Alvino yang katanya hari ini udah beres-beres rumah katanya. Kayak memang hari Minggu ini memang cocok ya kalau misalnya dipakai waktunya untuk beberes rumah gitu. Jadi boleh sih tidur-tiduran yang malas-malasan, tapi mungkin diimbangi ya dengan bersih-bersih dan gerak juga. Jadi mungkin buat kamu yang enggak bisa olahraga berat gitu ya, kalau bersih-bersih kan itu udah keluar keringet lah, lumayan lah gerak-gerak dikit lah. Nanti aku bakal lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, bacain yang udah join di live TikToknya Pro 2. Makanya buat kamu jangan sampai ketinggalan nih, langsung aja cus ke @rripro2pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Radio Tepuk Pro 2 sekarang lanjut lagi ya, bacain yang masih join di live TikToknya Pro 2. Ada siapa sih? Nih ada Alvino masih join ya, ada kentang bakar juga yang katanya dimulai dari pagi-pagi ini mangkat kerja walaupun dina minggu. Pada baik lah, sama aja. Sami mawon mas kentang bakar. Aku juga harus bekerja ini di hari minggu yang cerah ini. Pokoknya tanggalannya ireng apa ya, semangat untuk kita semua gitu. Nah ada juga pas Mas Purba Jawa nih, dan juga Cecilia Fumiko yang katanya hari ini full olahraga di kebun, katanya menanam singkong nih bareng sama kakeknya. Seru banget, minggu-minggu nanam singkong, ntar pas udah ketanam gitu ya, singkongnya tinggal dicabut dimakan tuh, jadi singkong keju tuh digoreng, enak banget tuh kayaknya. Habis itu ada dari Chun Walkers nih yang katanya, "Halo warga Purwakarta, salam dari Malaysia." Jauhnya sampai Malaysia loh ini TikToknya Pro 2. Ada juga dari Imrona Acil 877 ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Caca nih yang selalu membawa kehebohan di live TikToknya Pro 2 ya kan. Ada Mbak Nanai masih juga ikutan di live ya. Ada Mbak Sabrina juga. Terus ada juga Mustika yang katanya hari ini dia pekerjaannya adalah memberikan nilai kepada anak-anak muridnya karena kebetulan dia guru gitu ya. Jadi agak-agak lembur sedikit, semangat ya pokoknya masih lembur-lembur kerja di hari Minggu ini. Dan buat kamu yang mungkin besok akan berangkat kerja juga, semangat terus. Nah, nanti aku bakal lanjutin lagi ya teman Pro 2, kasih kamu info-info menarik dan juga bacain yang mungkin masih join di live TikToknya Pro 2 ataupun di WhatsApp dan juga di Instagram.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Alhamdulillah kali ini aku punya informasi yang cukup penting ya dan juga menarik nih buat kamu terkait dengan Piala Dunia nih yang lagi booming banget gitu kan. Karena Piala Dunia yang diadain di Amerika Serikat, Kanada sama Meksiko ini kan udah mulai ya dari beberapa hari lalu, ini jadi sejarah karena ada 48 negara yang ikut tanding. Masalahnya buat kita-kita nih ya yang tinggal di Indonesia, jadwal pertandingannya tuh subuh banget, mulai dari jam 2 pagi sampai jam 8 pagi. Karena beda zona waktu yang cukup jauh. Jadi kondisi ini pastinya bikin banyak dari kamu ya bakalan begadang terus juga kurang tidur, ini bisa ngerusak kesehatan. Kalau misalnya kamu gak pinter-pinter nih jaga kondisi badan biar tetap fit selama turnamen sebulan penuh ini, dan biar kamu gak gampang drop ya, secara medis ini dokter menyaranin buat melakukan power nap atau tidur singkat selama 20-30 menit sebelum bola mulai, biar otak kamu ini bisa tetap fokus dan juga gak terlalu ngantuk. Kamu juga jangan maksa ya buat nonton semua pertandingannya, mending pilih laga yang benar-benar penting atau pas tim favorit kamu main aja, supaya jadwal begadangnya juga gak keseringan. Selain itu penting banget ya buat kamu bayar utang tidur ya. Bukan cuma bayar utang uang, tapi utang tidur juga, dengan cara tidur lebih awal dari biasanya atau nambah waktu tidur setelah nonton, biar badan kamu ini tetap punya kesempatan buat pulih dan juga balik seger lagi.

Teman Bro 2, ternyata gak kerasa ya udah hampir jam 7 nih, beberapa menit lagi menuju jam 7. Itu artinya sore ceria untuk hari ini, hari Minggu ini ya, di penghujung weekend ini harus udahan dulu. Tapi abis ini aku bakalan relay ya ke Pro 2 Jakarta karena ada Indo Pro Indie yang bakal temenin kamu sampai jam 8 malam. Terus lanjut lagi jam 8 malam ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Elsa sampai jam 11 dan juga Jazz Music sampai jam 12 malam penutupan siaran. So buat kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Makasih yang udah join di WhatsApp, di Instagram, dan juga di live TikToknya Pro 2 ya. Aku Fanny pamit undur diri, see you and bye-bye.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Nah, sekarang kita lihat ya untuk info Gema Piala Dunia 2026. Kali ini Swedia dan Tunisia yang akan mengawali perjuangan mereka ya di grup F Piala Dunia 2026 saat bertemu di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.

0: Swedia dan Tunisia akan mengawali perjuangan mereka di grup F Piala Dunia 2026 saat bertemu di Stadion BBVA Monterrey, Meksiko. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar poin penuh untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Secara kekuatan tim, Swedia sedikit lebih diunggulkan dibanding Tunisia. Tim berjuluk Blagul datang dengan modal lini serang yang tajam melalui duet Alexander Isak dan Victor Gyökeres yang menjadi andalan pelatih Graham Potter. Kedua pemain tersebut diprediksi menjadi starter dan diharapkan mampu membongkar pertahanan rapat Tunisia. Selain Isak dan Gyökeres, Swedia juga memiliki sejumlah pemain muda berbakat seperti Lukas Bergvall, Anthony Elanga, Yasin Ayari hingga Alexander Bernhardsson yang memberi variasi serangan dari lini tengah dan sayap. Di sektor belakang, Isak Hin dan Gustav Lagerbilt diperkirakan menjadi tumpuan menjaga pertahanan Swedia. Sementara itu, Tunisia datang dengan kekuatan yang berbeda. Tim berjuluk Eagles of Carthage dikenal memiliki organisasi pertahanan yang disiplin dan solid. Bahkan selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Tunisia berhasil lolos tanpa kebobolan satu gol pun. Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi agresivitas lini depan Swedia. Pelatih Sabri Lamouchi juga mulai melakukan regenerasi skuad dengan memasukkan sejumlah pemain muda seperti Halil Ayari, Ryan Elomi, dan Ismail Garbi. Di lini tengah, Hannibal Wejbri diproyeksikan menjadi motor permainan sekaligus sumber kreativitas serangan Tunisia. Swedia diprediksi akan tampil lebih agresif meraih kemenangan. Faktor kualitas individu, pengalaman pemain di liga-liga top Eropa, serta produktivitas lini depan menjadi alasan utama. Meski demikian, Tunisia tetap berpotensi memberi kejutan. Permainan bertahan yang disiplin dan serangan balik cepat bisa menjadi senjata untuk meredam dominasi Swedia. Terlebih, Tunisia datang dengan ambisi besar untuk mencetak sejarah lolos ke fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya. Secara historis, Swedia memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang di ajang Piala Dunia. Turnamen tahun 2026 menjadi penampilan ke-13 mereka di putaran final. Prestasi terbaik Swedia tercatat saat menjadi runner-up Piala Dunia 1958, serta menembus semifinal pada edisi 1994. Sebaliknya, Tunisia menjalani penampilan ke-7 di Piala Dunia dan hingga kini belum pernah berhasil melewati fase grup. Pertemuan Swedia melawan Tunisia juga menjadi salah satu laga penting di grup F yang turut dihuni Belanda dan Jepang. Hasil pertandingan ini diperkirakan akan sangat berpengaruh terhadap persaingan perebutan tiket menuju babak 32 besar. Karena itu, kedua tim dipastikan akan tampil maksimal demi mengamankan 3 poin pertama di Piala Dunia 2026.
1: Demikian informasi untuk Gema Piala Dunia 2026 tahun Pro 2. Kau bisa ikuti juga, simak selengkapnya di www.rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Mala Malam.
1: 99 per 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman per 2, selamat malam ya. Kali ini minggu malam yang pasti suasana Purwokerto cukup dingin karena beberapa tempat mungkin tadi sudah diguyur hujan. Wah, bikin suasana malam makin syahdu ya. Apalagi makin seru, makin hangat juga dengan obrolan seru di apresiasi seni dan sastra malam ini banget ya teman per 2. Bareng sama aku Elsa, dan tentunya ada salah satu penulis yang baru aja ngerilis karya baru. Bisa dibilang ini karya perdana ya, yang berhasil diterbitkan jadi sebuah buku yang pastinya akan menarik banget buat kita bahas malam ini ya tahun peradua. Sebelum kita ke bukunya, kita harus kenalan dulu sama penulisnya. Wah, saat malam ada kakak anak, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Gimana perasaan kamu hari ini ya, terutama?
2: Hari ini deg-degan
1: banget. Aduh, deg-degan. Kenapa nih?
2: Takut. Enggak
1: nih. Oke, okay. Tapi enjoy. Ini aku kan tadi aku tahu ya kalau misalnya ini adalah buku arah pulang ya tahun kedua. Mungkin kamu udah lihat di flyer, kita bakal bercerita ya, kita cerita tentang arah pulang ini. Ini adalah ibaratnya anak pertama ya.
2: Betul, anak pertama.
1: Gimana perasaannya setelah bisa menerbitkan anak pertama ini?
2: Masih belum menyangka, cuman ya bersyukur aja sih akhirnya bisa menulis arah pulang ini ya, anak pertama ini yang perjalanannya itu panjang banget sebenarnya gitu, dan banyak cerita-cerita yang kayak cukup sulit untuk aku jalani sebenarnya.
1: Oke. Ini dari judulnya kan arah pulang ya. Ini apakah ada alasan khusus kenapa judulnya arah pulang?
2: Ya, arah pulang sebenarnya dari perjalanan aku ini, terus kayak setelah kehilangan kedua orang tua gitu ya, kayak aku pulangnya nanti kemana ya, kayak gitu. Terus dan proses itu kan masih dicari juga kan, ya sebenarnya kayak oh ya, arah pulang aku tuh kemana gitu. Makanya ya udah, buku itu aku namain arah pulang.
1: Oke. Jadi tahun kedua, buku arah pulang ini ya, ini tuh kayak jadi buku yang mungkin akan menceritakan banyak hal ya tentang arah pulang seorang anak ya, setelah tadi mengalami banyak kehilangan di beberapa waktu terakhir berarti ya, Ana ya.
2: Iya, betul, setahun terakhir ini.
1: Wow, masih baru banget ya kan. Dan tentunya akan ada banyak hal yang menarik di sini. Nah, ini tapi sebelum aku kulik lebih dalam ya, sebenarnya arah pulang itu mungkin secara gambarannya dulu ya. Ini bercerita tentang apa? Ini buku tentang apa sebenarnya arah pulang ini?
2: Arah pulang ini tuh bercerita tentang perjalanan yang aku lalui dari usia 20 sampai 25 tahun. Nah, itu tuh catatan-catatan yang apa ya, aku kumpul, aku tulis ketika aku merasakan sebuah keresahan kayak gitu. Nah, terus akhirnya di tahun ini ya, 2 Januari kemarin, terus akhirnya kayak memutuskan untuk ya udah deh, aku mau ngumpulin catatan-catatan aku itu selama 5 tahun buat merekam jejak perjalanan aku yang menurut aku ya, meskipun ini catatannya tidak sempurna, tapi saya sangat menikmati proses-prosesnya kayak gitu, karena perjalanannya itu seru banget.
1: Oke, ibaratnya di buku arah pulang itu merekam banyak cerita-cerita di 5 tahun kebelakang ya, dari 2020 sampai 2025 ya. Wah, pasti ada naik turunnya ya kan, yang pasti ada banyak cerita-cerita. Ini lebih ke personal juga ya, berarti kan arah-arah personal dari anak sebagai penulis buku ini juga ya. Oke, nah ini kalau aku lihat ya dari tadi yang apa disampaikan, ini kan cukup personal ya, ceritanya juga cukup dalam, apalagi ada hal-hal yang terjadi gitu. Mungkin dari 5 tahun kebelakang kita bakal bahas hal yang menyenangkan dulu. Pasti ada sisi-sisi menyenangkannya, ada yang mungkin berbagai perasaan ya dituangkan di buku arah pulang ini ya. Mungkin kita bahas sisi menyenangkannya dulu kali ya. Apa yang pengen disampaikan dari buku arah pulang ini, hal-hal yang menyenangkannya?
2: Hal-hal menyenangkannya apa ya, di situ kan proses menjalani hidup ya selama itu tuh, jadi bukan hanya tentang sedih kayak gitu, tapi juga kayak ada perasaan-perasaan bahagia ketika menjalani setiap fase usianya kayak gitu. Nah, misalnya kayak bahagianya aku bisa dikatakan bahagia nggak ya? Soalnya itu kayak misalnya lagi suka sama orang kayak gitu kan, itu kan fase-fase yang lagi berbunga-bunga mungkin kayak gitu, atau mungkin ketika ada fase menyukai seseorang dalam diam gitu kan, meskipun kayak gitu tuh mungkin sedih ya, tapi aku coba untuk merayakan hal itu kayak gitu.
1: Jadi juga di sini kayak merayakan setiap momen kecil ya.
2: Betul.
1: Menarik banget nih tahun pro 2. Penasaran deh ya. Tapi kalau boleh tahu ini berarti resmi terbitnya tuh kapan berarti?
2: Resmi terbitnya berarti bulan Mei.
1: Bulan Mei ini ya.
2: Akhir Mei.
1: Mei. Berarti baru banget kemarin baru launching ya tahun pro 2. Dan yang pasti buat kamu yang penasaran juga, ini masih bisa dipesan kah? Udah ready atau masih PO?
2: Udah ready.
1: Oh, udah ready ya. Jadi bisa langsung yang penasaran nih ya, bisa langsung aja kontak ke Instagram kali ya.
2: Iya, boleh.
1: Oke, ke Instagramnya Kak Anna langsung aja dicek di sana ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi karena aku juga penasaran dengan proses dalam penulisan, apalagi ini kan mengumpulkan cerita-cerita, memori-memori selama 5 tahun ke belakang gitu ya. Nanti kita bakal balik lagi tahun Pro 2, masih banget diapresiasi nih dan sastra di Jaga Malam kali ini.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Dapat, ya masih dijaga malam, masih di sesi apresiasi seni dan sastra ya. Malam ini bareng sama Kak Ana, tentunya dengan karya yang bisa dibilang ini karya perdana yang baru aja rilis di beberapa waktu lalu ya. Arah Pulang tahun 2002. Nah, tadi di awal sempat di-spill bahwa ini adalah buku yang berisi ibaratnya memori-memori 5 tahun ke belakang ya. Dan setelah banyak kejadian yang terjadi gitu ya, akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan memori itu dan menjadikan satu buku gitu. Nah, tapi untuk proses ibaratnya mengumpulkan ini kan ada 5 tahun terakhir ya. Yeah. Cukup panjang. Ini berapa lama, butuh waktu berapa lama untuk mengumpulkan lagi dan mengumpulkan jadi sebuah naskah gitu.
1: Itu prosesnya juga cukup lama ya. Mm-hmm. Itu aku mikirnya tuh kayak ini gampang lah, cuma apa ya, tinggal ngumpulin aja, tapi ternyata membutuhkan itu tuh hampir 1 tahun sebenarnya.
0: Okay.
1: Terus itu sempat tertunda, terus akhirnya yang benar-benar serius itu kayaknya 2-3 bulan kayak gitu.
0: Okay. Yang akhirnya benar-benar sampai selesai beres dan masuk ke penerbit gitu ya. Dan ternyata cukup panjang. Ini ada tantangan tersendiri kah? Maksudnya sampai membuat waktunya cukup panjang. Ini tantangannya seperti apa dalam menyusun ya? Seperti apa tuh?
1: Mungkin lebih ke apa ya? Kesibukan juga terus. Jadi ini ya, karena itu kan proses yang terakhir, tahun terakhir itu kan berat banget buat aku. Jadi buat buka memori-memori itu kan cukup mengundang ini ya, kayak memori-memori itu yang buruk itu muncul lagi kayak gitu. Jadi akhirnya kayak nanti deh sampai akhirnya ya udah, cuman akhirnya sampai akhirnya bisa jadi. Aku merasa bahwa kayak oh ya udah, aku selalu berduka, berarti karena aku kehilangan orang tua ya, berarti aku berduka setiap hari. Panjang hari itu aku berduka. Cuman aku ingin menjadikan duka itu tuh sebagai kekuatan buat aku. Jadi meskipun hari-hari kamu berat, jadi berusaha untuk membawa itu jadi lebih menyenangkan kayak gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya ya udah, yuk fokus lagi buat ngumpulin. Alhamdulillah akhirnya jadi gitu.
0: Okay. Ini Tubianas Tempro 2, aku cukup tahu ya apa yang terjadi sebenarnya, seperti yang disampaikan, duka kehilangan orang tersayang apalagi orang tua itu memang prosesnya akan jadi sangat panjang. Mungkin itu akan jadi jadi salah satu kehilangan terbesar ya yang mungkin Ana juga rasakan. Dan proses pembuatan ini kan ibarat tadi sempat di-mention juga kalau karena ini ceritanya ibaratnya mengumpulkan memori-memori sebelumnya ya. Jadi mau gak mau harus kembali lagi, menggali lagi. Ibaratnya ada masa-masa sedih itu gitu ya. Kita harus kembali lagi ke sana. Dan pasti ada banyak-banyak perasaan-perasaan yang muncul gitu ya. Yang membuat kamu juga merasakan kembali apa yang kamu rasakan di masa itu. Momen kehilangan itu pastinya. Tapi aku salut banget sama Ana karena tadi yang dia sampaikan, gak mau terlalu berlarut-larut ya dengan duka, justru pengen menjadikan duka ini tuh sebagai sumber kekuatan ya, karena itu yang bisa dilakukan sekarang gitu ya. Aduh dalam banget.
1: Karena sebenarnya itu ini tuh cita-cita, bukan ya, kepikirannya tuh sebenarnya emang udah lama gitu kan. Dari aku membuka catatan, ternyata ada aku pernah menyatat ya gitu. Itu di bulan Agustus 2024. Kayak aku mikirnya nanti akhir tahun ini aku 25 tahun. Jadi kayak 25 tahun kan seperempat abad gitu ya. Jadi kayak ini harus spesial nih kayak gitu. Kayaknya aku pengen ngumpulin itu deh, kayak perjalanan 5 tahun. Cuman di perjalanannya kayak kan kadang kayak suka monolog sama diri sendiri ya. Kayak bentar deh, kan kamu nanti tuh baru 25 tahun tapi belum merasakan hidup di 25 tahunnya kayak gitu lah. Akhirnya iya juga ya gitu. Kamu gak tahu loh gimana serunya dan mungkin beratnya di usia 25 tahun. Dan ternyata ya memang 25 tahun ini seru banget. Ratingnya
0: berapa tuh? Kalau dikasih rating.
1: Aduh,
0: kayaknya gimana tuh?
1: Iya, nol kali ya, soalnya itu jelek banget soalnya.
0: Iya.
1: Ya, dari itu, dari tiba-tiba jadi yatim piatu, terus kemudian break up juga kan, terus oh tapi lebih menyakitkan kehilangan orang tua kan, gitu. Kayak ketakutan yang paling aku takutkan aja itu udah terjadi. Jadi kalau misal kayak cuman break up kayaknya ya bisa lah, kayak enteng-enteng aja gitu kan. Nah akhirnya luka-luka itu kan dalam satu tahun itu ya, jadi kayak ya udah mau nggak mau ini tuh harus aku jadi wadah buat aku makin bertumbuh aja sih kayak gitu. Kayak harus merawat luka itu dan harus bisa bertumbuh dari luka gitu.
0: Oh wow, bertumbuh dari luka ya. Tapi karena aku rasa proses penerimaannya pasti cukup panjang ya. Berdamai dengan semua itu, apalagi tadi ibaratnya fase ibaratnya di setahun terakhir ya, di 25-nya justru luar biasa gebrakannya, ada-ada saja.
1: Enggak
0: pernah terpikirkan sebelumnya akan terjadi di waktu yang bersamaan juga, terus di kondisi yang wow, di luar prediksi banget gitu ya. Tapi luar biasa karena dengan adanya banyak kejadian di kala itu yang tadi kamu bilang bahwa harus tetap bertumbuh ya, meskipun dari luka, bertumbuh dari luka. Itu jadi kata-kata yang luar biasa banget, by the way. Karena mungkin banyak orang di luar sana juga cukup relate ya, pasti pernah mengalami luka, mengalami kehilangan. Ya mungkin tingkatnya berbeda, tapi jadi salah satu inspirasi juga, motivasi juga, kalau misalnya dari luka kita juga harus tetap bertumbuh ya.
1: Dan aku ini ada lirik lagu yang nempel banget ya aku.
0: Oh, apa tuh?
1: Lagunya Sal, judulnya itu Jelita. Jadi Jelita kau harus cantik lagi. Apa ya, mekarlah kau abadi gitu kan, meskipun kayak keraslah percaya canggih tubuhmu akan menyembuhkan lukanya sendiri.
0: Wah, gitu. Aduh aku merinding loh. Apalagi kalau liriknya Salma gak dilakukan lagi ya, emang liriknya begitu magis, dalam dan sangat menyentuh ya. Dan yang tadi disampaikan Ana di lagu Cerita tuh dalam banget juga ya. Wah, ini jadi relasi diri buat kita juga ya tahun pro 2, bahwa dari luka yang kita alami, kita tetap berhak tumbuh dari sana. Luka itu gak menutup kita untuk berhenti di sini ya, tapi justru itu jadi langkah yang cukup berani harus kita lakukan untuk terus bertumbuh. Karena hidup terus berjalan, jadi kita harus tetap ya menghadapi jalan ini, hidup ini gitu ya. Meskipun pernah terluka sehebat itu ya kan, kehilangan seberat itu, karena aku rasa kehilangan orang tua tuh jadi kehilangan yang sangat-sangat berat, yang akan jadi momen kehilangan seumur hidup gitu ya, bisa dibilang. Betul. Tapi kalau misalnya kita tetap stay di sana ya, kita gak akan bergerak ya, Ana ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Terus apakah itu yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk merilis buku ini segera?
1: Nah, ini sebenarnya juga kayak ini apa ya? Rezeki dari Allah ya. Sebenarnya kayak kan udah sempat apa ya, mengumpulkan semuanya. Terus aku punya teman buat kayak minta tolong gitu kan. Terus akhirnya temenku itu bantu buat proofreading. Terus akhirnya kan ada masukan-masukan. Terus kayak itu kejadian juga lama. Terus aku baru menghadapi naskah itu lagi kan. Terus kayak loh, ini harus gimanain ya. Tapi ya udahlah, betulin aja dulu gitu kan. Nanti gak tahu deh buat terbitnya itu kapan. Tapi aku kayak seenggaknya itu tahun ini deh, tapi kalau nanti di akhir tahun juga nggak apa-apa ya gitu. Nah nggak lama dari situ ternyata aku dihubungin temen kan, kayak mau nggak ini buat terbit kayak gitu. Terus oh ya udah deh mau gitu. Okay. Terus akhirnya ya udah, akhirnya terbit, dan itu prosesnya ternyata cukup cepet juga ya.
0: Okay. Dan
1: awalnya tuh sebenarnya kayak sempat buat mau Februari karena kedua orang tuaku lahir di bulan Februari.
0: Okay.
1: Cuman ternyata ya ada kendala ya, ada kendala, terus akhirnya baru ininya di bulan Mei.
0: Tapi dalam waktu yang cukup dekat berarti ya, prosesnya cukup cepet ya untuk proses akhirnya bisa terbit juga dengan segala tantangan dan segala hal yang dihadapi tentunya, akhirnya bisa terbit juga tahun pro 2. Wah, ini menarik banget ya, karena ternyata dalamnya juga ya, nanti kita kayaknya harus dengerin sesi di mana Ana langsung bacakan, karena ini kan adalah buku puisi ya, isi catatan-catatan yang sudah terkumpul. Nanti kita bakal dengerin langsung kali ya di segmen terakhir tahun pro 2. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini ya, masih di Jaga Malam pastinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nomor 2 masih di sesi jaga malam kali ini ya, bahas cerita tentang Arah Pulang, karya terbaru dari Anna Ainita yang pastinya tadi udah dikulik cukup banyak dan ternyata prosesnya cukup panjang ya Nomor 2, dan ada banyak cerita-cerita yang cukup dalam, kehilangan-kehilangan berat yang dialami yang akhirnya dituangkan dalam sebuah memori, catatan-catatan yang dikumpulkan itu selama 5 tahun terakhir, dan akhirnya lahirlah Arah Pulang ini ya Nomor 2. Nah, dari Anna sendiri mungkin lebih ke perasaan akhirnya setelah perjalanan panjang hampir 1 tahun ya kurang lebih ya, kalau di rekap gitu ya, perasaan kamu gimana setelah akhirnya buku ini bisa terbit gitu?
1: Bersyukur sekali. Pasti senang ya. Karena ini juga merupakan salah satu persembahan aku buat mama, karena dulu kayak pernah ngobrol gitu kan, kayak pengen deh punya buku gitu. Terus akhirnya ya bisa, meskipun ya mama saya tidak bisa membacanya secara langsung gitu, tapi gak apa, ini buat mamaku.
0: Oke, jadi emang spesial buku ini adalah buat mama ya. Oke, dan ada gak sih hal yang membuat kamu justru semakin kuat ya dengan lahirnya buku ini ya? Itu seperti apa?
1: Aku percaya bahwa setiap orang tuh kan pasti punya luka, apapun itu, terus pasti ya perjalanan orang juga pasti panjang, banyak lukanya juga. Jadi apapun proses yang kamu lalui, meskipun banyak dukanya, banyak lukanya, gak apa-apa, diterima. Karena kalau misalkan kamu gak menerima, kamu akan menjalani hari-hari itu akan terasa berat. Jadi gak apa-apa, diterima.
0: Oke. Jadi emang dari buku ini pun kamu juga belajar proses penerimaan ya. Oke. Dan harapan ke depan untuk mungkin diri kamu dan juga adanya buku ini seperti apa?
1: Harapan aku semoga aku akan terus bertumbuh ke arah yang lebih baik dan selalu bisa merayakan hal-hal apapun, bahagia apapun, sedih, semuanya bisa dirayakan dengan bahagia, dengan hati yang tenang.
0: Oke, semoga hal itu bisa kamu rayakan terus ya, entah itu bahagia ataupun sedih, semua harus tetap dirayakan ya, dengan hati yang tenang. Wah, ini luar biasa banget Nomor 2. Nah, mungkin ada gak sih rencana buat mungkin melahirkan karya lagi?
1: Dalam waktu dekat sih belum ada ya, tapi semoga ada, karena kan bidangnya tuh jauh ya, dari bidang aku kan matematika gitu kan, ini sastra gitu. Nah, jadi aku tuh sebenarnya ya masih perlu banyak belajar kayak gitu. Jadi aku akan terus belajar dan semoga nantinya akan ada karya-karya yang baru kayak gitu, yang bisa menjadi obat buat aku sendiri khususnya ya. Dan kalau misalkan itu bisa jadi obat buat aku berharap juga nantinya bisa jadi obat buat teman-teman yang membaca kayak gitu.
0: Jadi sebenarnya nggak masalah entah kita bidangnya apa, tapi karena ada ketertarikan dengan sastra itu justru bakal jadi langkah untuk penyembuhan tadi ya, karena lewat menulis ternyata Anna ini bisa menemukan jalan, menemukan arah untuk pulang ya. Jadi bisa menginspirasi kita semua juga ya tahun baru 2, karena seberat apapun yang kita lalui, kita hadapi, kita harus menerima itu semuanya, karena kalau gak diterima tadi seperti yang Anna sampaikan, hari-hari akan terasa sangat berat ya. Jadi yang prosesnya akan memang berat, tapi akan lebih berat kalau kita gak berusaha untuk menerima ya, karena penerimaan diri itu sangat penting ya. Wah, ini dalam banget by the way. Kayaknya kita perlu mendengarkan sedikit gak sih teman Pro 2, dengerin secara live ya. Ini apakah Anna mau baca part yang mana dari buku Arah Pulang? Udah menentukan?
1: Sudah.
0: Oke. Jadi kita akan dengarkan langsung ya teman Pro 2. Catatan yang Anna tulis ya di buku Arah Pulang spesial malam ini buat kamu teman Pro 2. Silakan Anna.
1: Jika kemarin aku bilang aku tak ingin menjadi mawar karena takut dicuri orang untuk merayu kekasihnya, izinkan aku menarik ucapanku kembali. Aku sangat ingin menjadi mawar. Dekapan yang bisa kuberi untuk mama dan bapak. Mendekap lebih erat dari sebelumnya, meski tanpa sentuhan hangat biasanya. Dekapan penuh rindu, suara bisikan mungil terdengar di telinga. Usapan lembut di punggung dan kepala, yang membuat duniaku terasa aman. Aman dari terpaan badai apapun. Aku sangat ingin menjadi mawar, agar dicuri orang untuk merayu kekasihnya. Untuk mereka yang lebih dulu dipeluk bumi, seperti pelukan terakhir, tanpa benar-benar memeluk.
0: Wow, keren banget. Tuh biasa aku cukup terharu membacanya, mendengarkan Ana membaca langsung ya. Dan ini jadi part yang paling dalam aku rasa yang akhirnya Ana bisa bacakan langsung. Bagaimana perasaan kamu Ana? Mungkin ini terakhir ya. Apakah ini benar-benar jadi part yang paling kamu sukai dari buku ini atau seperti apa? Mungkin terakhir nih.
1: Salah satunya ya pasti ini jadi part paling aku suka. Cuman ada satu lagi yang ini tuh sangat berkesan buat aku ya.
0: Okay.
1: Karena ini di bagian terakhirnya ada. Jadi waktu itu aku nemu buku catatan mama gitu kan. Ternyata mama tuh nulis catatan panjang. Itu ditulis ketika aku lagi merantau jauh. Itu pertama kalinya aku merantau. Mm-hmm. Kemudian itu ditulis ketika hari lahir aku. Rasa syukur mama atas kehadiran aku. Dan di situ ada puisi yang dibuat mama, yang apa puisinya itu ditulis dari nama aku sendiri gitu.
0: Wow, dalam banget, luar biasa. Itu jadi part favorit kamu ya?
1: Favorit aku.
0: Okay. Ini jadi karya yang luar biasa banget. Aku tuh biasanya bisa merasakan apa yang tadi kamu sampaikan. Dan itu sangat dalam Tone Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran untuk membaca puisi-puisi lain dalam buku ini, nanti kamu bisa langsung kontak aja ya untuk mendapatkan arah pulang pastinya. By the way, terima kasih banyak Ana.
1: Terima kasih.
0: Wah, akhirnya bisa sharing ya, sharing cukup banyak, cukup dalam tentang arah pulang ini yang pastinya ternyata menginspirasi kita semua ya, bahwa kita harus tumbuh dari luka. Itu jadi salah satu pemantik ya buat kita terus semangat ya. Meskipun kita luka berdarah-darah, tapi kita harus tetap semangat pastinya. Dan kita juga harus tetap semangat menjalani hari yang cukup berat ya. Kita harus menerima itu juga ya Tone Pro 2. Terima kasih banyak Ana.
1: Dengan senang hati.
0: Okay. Dan sekarang saya kita pamit undur diri Tone Pro 2 dan terus merapat ya di Pro 2 FM Purwokerto.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: 081-327-3122.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Produa Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Malam-malam.
1: Part nomor 2 masih berlanjut di Jaga Malam. Kali ini bareng sama Kelsa, masih bakal aku temani kamu sampai jam 11 nanti. Nanti kita ngobrol-ngobrol seru ya. Aku bakal live di TikTok juga, tapi nantian ya. Dan yang pasti bakal ditemani sama lagu-lagu asik buat nemenin kamu istirahat ya. Prepare sebelum besok ketemu hari Senin lagi. Ingat besok Senin ya. Jadi jangan begadang. Ini yang masih nongkrong di luar kayaknya harus jangan kemalaman ya, harus siap-siap balik juga ya. Karena besok kalau misalnya Senin agak kesiangan kan biasanya agak gerasa-gerusu ya. Nanti kita bakal ngobrol santai lagi. Sekarang kita ke lagu dulu. Ada Hindia dan Kita Kesana, spesial buat kamu tahun berdua.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan

bukan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: malam-malam.
1: Ayo Pro 2, kali ini masih bareng sama aku ya. By the way, kalau misalnya kamu lagi mengalami hari yang cukup berat, kamu tuh tim yang mending langsung cerita nih ke teman kamu, ke bestie kamu gitu ya, atau justru kamu ngerilis perasaan kamu lewat journaling ya, maksudnya diselesaikan dengan nulis gitu ya, atau justru tim yang bercerita. Nah, boleh sharing bareng sama aku ya. Nanti aku bakal sama-sama. Kamu bisa gabung di Instagram @rari_pro2pwt, juga di WhatsApp 081-327-312222. Bentar lagi bakal live TikTok, jadi jangan lupa di follow juga ya di @rari_pro2pwt.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap, siap, siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam.
1: Aku rasa setiap orang tuh punya masalah ya tahun pro-2. Masalahnya tuh kadang ada yang berat, ada yang ringan. Dan cara orang untuk menghadapinya itu beda-beda. Ada yang emang harus cerita. Cerita, untuk cerita aja, sekedar didengarkan gitu ya. Tapi ada juga yang tipe kayaknya belum bisa langsung cerita. Lebih senang buat nulis dulu, diuraikan lewat journaling gitu ya tahun pro-2. Kalau kamu tipe yang mana? Tebianas, kalau aku lebih senang untuk... Sebenarnya dua-duanya ya, tapi kalau cerita tuh nggak ke sembarang orang. Jadi kalau orang yang pengen aku ceritain ternyata lagi belum bisa, pasti aku akan journaling, mengurai isi pikiran yang bundet itu ya lewat tulisan. Karena itu it works ya teman-teman berdua. Itu benar-benar ngaruh banget, bisa sedikit melegakan, menenangkan ya. Karena akhirnya bisa terurai satu persatu. Tapi kalau ada masanya ya teman bisa mendengarkan, gas, pasti langsung cerita semuanya. Dan ini gak semua orang bisa dengerin cerita kita ya. Karena memang biasanya hanya orang-orang tertentu saja. Karena aku juga bukan tipe orang yang share di media sosial secara gamblang gitu ya, secara langsung belak-belakan, enggak juga. Karena setiap orang kan punya caranya masing-masing ya tanpa dua. Kalau kamu caranya gimana? Boleh kasih tahu ya. Aku mau sapa-sapa dulu yang udah gabung ya malam ini, yang udah join merapat di 081-307-312-222. Halo, selamat malam. Ada Uli yang udah join di sini. Kalau aku tipe yang harus cerita sih sama teman dekat ya, sama sahabat, karena itu melegakan banget. Karena sebenarnya kalau lagi ada masalah tuh sebenarnya butuh banget didengarkan, dingertiin aja. Enggak harus langsung dikasih solusi ya. Oke. Terus juga ada dari yang join di sini ya. Hai, ada Ogi ya. Kalau aku juga timnya harus cerita ya. Jadi kalau misalnya ada masalah tuh biasanya langsung ngubungin satu temen yang emang selalu ready ya. Dan kita emang udah temenan lama. Oke. Karena emang sebenarnya mungkin setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya. Dan setiap orang tuh punya tempat berceritanya masing-masing tanpa dua. Kalau kamu gimana? Boleh sharing bareng sama aku ya. Di malam ini, di Jaga Malam. Nanti aku bakal balik lagi setelah lagu-lagu ini.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Galau Malam-Malam.
1: Orang nomor 2 tentunya kali ini aku bakal sapa-sapa ya, karena udah ramai juga di TikToknya Pro 2. Widi-widi, ini makin malam makin ramai sepertinya ya. Kamu tim-tim yang mana sih kalau misalnya lagi ada unek-unek, lagi ada banyak yang dirasa gitu ya? Tim yang cerita nih harus diceritakan, atau kamu tim yang journaling ya, ditulis-tulis ya buat menguraikan perasaan-perasaan yang semrawut itu gitu ya? Aku bakal sambil sapa-sapa yang gabung merapat tadi TikToknya Perdua, terakhir Perdua PWT. Halo, mau sapa-sapa, ada Nandita, terima kasih Nandita yang malam-malam lagi ngemil ayam sepertinya ya. Oke, baiklah, nggak pakai nasi sih, baiklah. Terus juga ada Purba Jawa, terima kasih udah join. Ada Fatur Rahman, makasih juga. Mbak Luna, ini kalau Mbak Luna tuh aku journaling ya, harus ungu, dan lukisannya tuh dibuat sendiri di journalingnya. Wow, oke, lucu ya. Jadi aku tuh ngapain sama Ivy Bling ya. Aku tahu dia suka journaling. Terus juga pernah Mbak Luna tuh ikutan kompetisi lukis compare. Wah, wow, iya, aku tau Ivy. Ivy emang suka journaling, aku suka lihat kontennya juga ya. Dan memang efek journaling tuh bagus ya, apalagi buat kamu yang lagi mumet gitu ya, untuk menguraikan, dan itu jadi healing tersendiri enggak sih? Thank you buat Teguh Waluyo udah gabung di sini. Ada Syahroni, terima kasih. Nanya nih, cuaca Purwokerto gimana nih? Kalau Purwokerto malam ini terang, agak dingin ya. Tadi sore sempat hujan soalnya, mendung-mendung seharian terus hujan. Tapi hujannya kayak gak terlalu deras ya, cukup membasahi bumi lah ya. Dan suasananya tuh adem gitu ya. Mungkin biar kamu tidurnya nyenyak malam ini ya, biar besok kamu Seninnya tuh semangat gitu ya tahun Pro 2. Karena besok mungkin ada yang masuk ya, atau ada yang mulai libur juga, karena kan tanggal 16 itu tanggal merah ya. Ada juga Jo Tangsi, terima kasih. Terus juga ada dari, Jo Tangsi itu dari Batu Raden ya, terima kasih. Ada bundanya Arsyad juga, selamat malam. Thank you udah gabung di sini ya. Kalau di Batu Raden katanya agak gerimis. Wah, daerah-daerah atas ini emang rawan hujan ya. Terima kasih infonya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Thank you Erdin udah gabung di sini ya. Dan buat Ana juga nih yang masih di sini ya, The Real masih di sini juga. Terima kasih udah gabung juga di TikTok ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Jadi buat kamu terus aja merapat ya. Kita ke lagu dulu spesial buat kamu. Ada Firsa Besari dengan Pelukku Untuk Pelikmu.

0: Ren, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Nomor 2, ternyata ya dengan kita curhat atau cerita itu juga bisa membantu kita buat menguraikan ya segala keruwetan yang ada dalam pikiran kita. Karena sebenarnya sesuatu yang bikin rumit gitu ya, itu biasanya kan ada di pikiran kita ya. Dan sebenarnya pikiran itu enggak 100% ada di realita. Makanya kadang kalau overthinking itu emang seharusnya kita urai gitu ya. Gimana cara ngurainya? Pertama dengan cerita. Karena dengan cerita kita tuh itu sama aja kita lagi mengurai satu persatu yang ada dalam pikiran kita gitu ya. Kalau misalnya kita belum bisa bercerita, kita bisa journaling ataupun tulis. Karena nulis itu juga jadi salah satu cara. Karena kan nulis itu melibatkan ini ya, indera yang lain ya, dan juga gerakan tangan juga. Itu kan bikin kita juga lebih rileks sebenarnya, membantu kita, membantu menguraikan apa yang ada di pikiran ruwet ini ya. Jadi jangan dipendam sendiri ya. Jadi kita harus regulasi apa yang ada dalam pikiran kita dengan baik. Karena kalau misalnya ditumpuk-tumpuk ya, dipendem-pendem, ya mungkin sekarang di gak apa-apain ya, gak apa-apalah. Tapi one day itu bisa jadi bom waktu yang bisa meledak ya tahun berdua. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa beberapa kali tuh kayak temperamen, gampang marah-marah, gampang kesinggung, itu biasanya ada something dalam diri kamu yang belum terurai gitu, yang belum berdamai gitu. Itu gak apa-apa sih, tapi emang harus bertahap ya prosesnya buat berdamai, buat menerima segala hal yang terjadi ya tahun berdua. Oke, aku mau sapa-sapa lagi yang udah join di sini. Terima kasih udah merapat. Halo, selamat malam. Ada Sharoni ya yang tadi bernostalgia ya, ingat dulu zaman SMK tuh suka kirim-kirim pesan ke sini. Wih, asik banget ya, apalagi yang dengerin juga apa namanya? Lagi dengerin radio gitu ya, yang disalamin. Mantep ya. Rasanya tuh enggak bisa diungkapkan katanya ya. Terima kasih ada Mbak Tiwi juga. Kalau Nandita tadi tim yang langsung cerita ke orang, ke teman sekalian ya. Oke, ya. Terus juga ada Harry Obril juga udah gabung di sini. Terima kasih udah join. Terus ada Bams, ada Darwanto, ada Lemon. Thank you ya. Ada Dapur Ramai juga udah gabung merapat di sini. Terima kasih banyak ya. Sebenarnya apapun pilihan kamu, entah mau cerita ataupun journaling, itu kan preferensi masing-masing ya. Kamu lebih nyaman yang mana nih ya, untuk membantu mengurai yang ada di kepala kamu biar enggak OVT ya tahun berdua. Oke deh, kita ke lagu dulu kali ya. Harus satu lagu dari Juicy Lucy dengan Lantas, spesial buat kamu.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: malam-malam.
1: Arda nomor 2 ternyata udah hampir jam 11 ya. So, aku harus segera pamit undur diri. Thank you banget buat kamu yang udah terus merapat di sini. Mau nyapa yang gabung di live ya, masih rame banget nih. Ada Gary, halo. Ada Nandita juga masih di sini, Mbak Luna. Ini dapat inspirasi ya, besok mau masak apa ya. Terus juga ada dari Black Moon, terima kasih. Rizky Jalur Bumi ini baru nongol. Tadi ada Mas Rizky Jalur Langit juga ya. Waktu Rahman, terima kasih ya udah gabung di sini. Terus juga ada Super, terima kasih. Ada juga Kerupuk Balap MGK. Ada siapa nih? Oh, banyak banget ya. Terima kasih lah ya udah gabung di sini. Yang pasti jaga kesehatan ya tahun per-2 besok hari Senin. Buat yang ada kegiatan kerja, semangat ya. Semoga dilancarkan semuanya. Buat yang aktivitasnya di rumah juga dilancarkan, masaknya dilancarkan, pokoknya semuanya itu dilancarkan ya. Amin ya. Ketemu lagi bareng aku besok. Besok hari Senin aku bakal siaran jam 3 sore ya. Pokoknya kita bakal ketemu lagi besok ya. Dan paginya besok ada Kakak Siska ya. Jadi sekarang aku pamit dulu. Terima kasih banyak. See you and bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola Dunia.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacau lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuan nomor 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026. Dan satu lagi, pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tuan nomor 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini Abdullah,

0: kamu, pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik, apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya. Jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya. Jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah, dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi. Allah sang Khalik maha pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah.
0: Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pengembara tengah berjalan di gurun pasir. Tiba-tiba, badai menerpa dan memporak-porandakan bawaan mereka, termasuk tutup botol air yang dibawanya menjadi terbuka dan isinya tercecer. Di saat mereka duduk termenung, orang pertama menulis di atas pasir kata, "Aku sedih." Orang kedua tidak mengacuhkannya dan tetap berkemas. Setelah rapi, ia mengajak orang pertama untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah keputusasaan perjalanan, tiba-tiba mereka melihat oase. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka minum sepuasnya. Bahkan mereka bisa mengambil airnya. Sebelum pergi meninggalkan oase itu, orang pertama kembali menulis di atas batu kata, "Aku bahagia." Orang kedua pun tidak tahan untuk menanyakan kepadanya kenapa ia berbuat demikian. Orang pertama menjawab, "Saat aku sedih, sengaja aku menggoreskan kata sedih di atas pasir dan aku membiarkan angin keikhlasan membawanya pergi bersama dengan pasir kesedihanku. Namun, saat aku bahagia, aku pun tidak mau menghilangkan kebahagiaanku begitu saja, sehingga aku menggoreskannya di atas batu kesyukuran. Semoga supaya tak satu pun yang mampu menghapus kebahagiaan itu di dalam ingatanku. Dengan aku senantiasa mengingat kebahagiaanku, maka akan selalu muncul kesyukuranku." Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: 081-327-312-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 bersama Siska Kurnia. Pertandingan antara Jepang melawan Belanda di Piala Dunia 2026 yang bermain di Texas kemarin berakhir dengan skor imbang 2 sama setelah ada drama di menit terakhir. Babak pertama sebenarnya terasa agak hambar karena kedua tim tidak banyak bikin peluang yang beneran bahaya buat gawang lawan. Kebuntuan baru pecah pas menit ke-51 waktu Virgil van Dijk berhasil nyundul bola hasil umpan Ryan Gavenberg yang bikin Belanda unggul duluan. Gak lama setelah itu Jepang langsung bereaksi dan menyamakan kedudukan lewat tendangan Keito Nakamura di menit ke-57, tapi Belanda bisa memimpin lagi berkat aksi keren dari Crescencio Somerville di menit ke-64. Pas Belanda udah ngerasa bakal menang, Jepang malah dapat gol penyeimbang yang gak disangka di menit ke-89 lewat skema tendangan sudut sundulan dari kaki Koki Ogawa yang baru masuk ternyata terkena Daichi Kamada dan bolanya masuk ke gawang Belanda sampai skor berubah menjadi 2 sama. Perjuangan Jepang buat ngejar ketertinggalan memang luar biasa, apalagi mereka memasukkan tenaga baru di sisa waktu pertandingan. Akhirnya sampai peluit panjang berbunyi, skor tetap tidak berubah dan kedua tim ini harus rela berbagi 1 poin di laga perdana mereka. Demikian informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 dari Pro 2 FM RRI Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Senin ini? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, lagi sehat gitu ya. Karena sekarang udah masuk ke tanggal 15, berarti udah pertengahan bulan banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya yang mungkin hari ini punya banyak agenda buat diselesaikan ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya, bisa berhasil seperti yang apa kamu inginkan. Wih, jadi kebalik-balik ngomongnya ya. Yang pasti teman Pro 2 ada aku Siska yang bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal hadirkan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak buat temani aktivitas pagi yang lumayan berkabut ini ya teman Pro 2. Jadi hati-hati buat kamu yang mungkin emang udah di jalan sekarang ya, karena jarak pandangnya gak terlalu jauh akibat kabut yang menyelimuti daerah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

musik mereka yang sudah bisa kamu dengarkan di berbagai platform streaming musik digital mulai dari sekarang. Jadi tour dunia yang bertajuk sama dengan judul singlenya Forever Forever ya, rencananya bakal mampir ke Jakarta untuk memberikan pengalaman menonton konser yang tidak terlupakan ya. Dan pihak manajemen juga sudah memberikan bocoran soal jadwal pastinya. Meskipun detail mengenai harga tiket biasanya baru akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat ya. Kita udah lama nungguin tuh penampilan live mereka, harus bersiap karena konser ini diprediksi bakal membawa konsep panggung yang sangat megah gitu ya. Dan kita juga bisa terus memantau informasinya supaya gak ketinggalan momen ya, untuk mengamankan tiket dan nonton aksi dari grup musik Forever ya. Pastinya nih buat para generasi milenial gitu ya, udah nungguin banget ya konser mereka lagi di Indonesia dengan album terbaru mereka.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?

0: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang mungkin sekarang itu lagi nungguin series kesukaan kamu buat rilis lagi gitu ya, buat para pecinta series ini terutama ya. Tadi aku nanyain ke kamu ya, aku udah share ya temanya pagi ini, apakah kamu termasuk orang yang suka nontonin series gitu ya, kayak drama tapi yang berseri gitu ya teman Pro 2, kalau iya kenapa, kalau enggak juga kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu yang udah join di 081327312222 nih. Ada dari Kania ya. Kalau Kania katanya, aku suka banget nontonin series gitu Kak, sebab kayak berasa lebih detail ceritanya, terus kayak lebih emosional. Tapi ya itu, tantangannya tuh harus sabar, kayak nungguin series selanjutnya buat muncul lagi. Oke. Okay. Terus ada lagi dari Gafar ya. Kalau Gafar katanya, aku enggak suka nonton series karena malas banget nungguinnya. Aku lebih suka nonton film aja ya, udah langsung selesai, jadi udah gak perlu penasaran lagi ya. Terus ada lagi dari Vivi, gak suka nonton Kak, lebih suka baca. Kalau nonton tuh kayak kita harus konsen ya, tapi kalau baca tuh bisa entar-entaran lagi gitu, gak langsung harus diselesaikan bacaannya. Tapi kalau nonton kayak kalau misalkan kita berhenti sebentar buat makan atau buat apa, habis itu feelnya udah gak sama lagi Kak. Oke, baiklah, terima kasih ya teman Pro 2. Yang lain masih ditunggu komentarnya.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya, menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kira-kira apakah hari ini bakal hujan atau bakal cerah gitu ya teman Pro 2. Langsung aja dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap juga hari ini diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, berbeda dengan kota sebelumnya. Purbalingga hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian terakhir ya, untuk kota Kebumen, hari ini diprediksi cerah, sementara suhunya berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Menemani kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi dengan informasi aktual dan lagu-lagu enak yang bikin kamu tetap ceria sepanjang hari.

0: 0811-312-2222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Oke teman, udah langsung aja kita lihat seperti apa ya untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja yang terpantau kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung aja ya, ini dari atcsbanyumaskap.go.id ya. Kita lihat CCTV di simpang alun-alun ya. Pagi hari ini untuk simpang alun-alun terpantau ramai lancar ya teman Pro 2, terutama tentu saja yang berasal dari arah timur ya menuju ke barat, karena ini hanya satu arah saja ya teman Pro 2. Ini lebih banyak didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 ya. Terlihat juga beberapa kendaraan pribadi yang melintas pagi hari ini, kendaraan pribadi roda 4 ya. Kebanyakan ini menuju ke arah barat ya, atau menuju ke arah Sawangan dan juga menuju ke arah Karangkeluas ya teman Pro 2, dan ada sebagian juga menuju ke arah utara atau menuju ke arah Jalan Masjid, namun lebih banyak yang menuju ke arah barat ya untuk pagi hari ini. Tidak terlihat adanya kemacetan ya, sejauh ini masih lancar dan tidak terlalu padat untuk lalu lintasnya. Oke, kemudian kita beralih ke simpang Kebon Dalem. Wah, ini lebih ramai dari simpang alun-alun ya, padat sekali ya kendaraannya, terutama yang melintas di arah Jalan Gatot Subroto ya untuk pagi hari ini teman berdua. Kebanyakan ini menuju ke arah timur ya, atau ke arah Komisaris Bambang Suprapto untuk pagi hari ini ya. Dan ada kalau yang dari arah selatan, ini kebanyakan menuju ke arah utara atau menuju ke arah Jalan Oveste Isdiman. Masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 ya, terlihat juga beberapa kendaraan pribadi. Sejauh ini masih lancar meskipun lebih padat untuk lalu lintasnya di simpang Kebon Dalem daripada di simpang alun-alun tadi ya teman Pro 2. Dan diimbau untuk para pengguna jalan pagi hari ini gak perlu ngebut ya, tetap jaga kecepatannya, jaga keselamatan bersama di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada teman Pro 2 ya, biar kita bisa saling menjaga keselamatan sesama pengguna jalan tentu saja. Itu dia informasi lalu lintas untuk pagi hari ini yang dipantau dari atcsbanyumaskap.co.id.